0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para maging kampung telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik. Ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendidikan.

0: dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah. Seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinkam Timas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
6: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
5: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang, sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
6: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
5: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
6: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
4: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
6: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
7: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
8: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
7: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
6: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Sampan berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
10: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah

0: dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi akan kita ikuti kabar Aceh bersama Korwil 17 Aceh by Jum, edisi Jumat 29 Mei 2026. Tetap bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekormil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Merabu, Pakengon, Sabang dan Singkil.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih nama kami Pusat Karyawan Aceh. Dan seperti biasa di pagi hari ini di jam pukul lebih kedua kita hadirkan kabar Aceh. Dan ya tentu kabar Aceh selalu hadir Senin hingga Jumat. Dan tentu seperti biasa teman-teman kalau 17 yang tergabung pagi hari ini dari Melabuh ada Bung Karno, Takiman Selvi, dan tentu di bawah ada Sedimas, di Sabang ada Bung Jeffrey, dan semua ada Robi. Singkil kita masih menunggu konfirmasi dari temui. Mungkin pagi hari ini yang menjadi host dari Melabuh, silakan rekan dari Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Super Wheel 17 pagi hari ini. Di Sabang ada Bang Jeffrey, di Takengon ada Selvi, di Singkil ada Bang Husin, di Luxmaya ada Bang Robi. Tentunya terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang juga mengikuti siaran melalui terestrial maupun channel YouTube RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026 bertepatan di 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, tentunya kita akan update informasi cuaca terlebih dahulu sebelum kita menyapa teman-teman Skor Wheel 17 di mana sudah tersambung bersama perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Kak Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik, silakan Kak Nabila untuk informasi terupdate cuaca untuk Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 29 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh keseluruhannya didominasi cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah barat daya timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 sampai dengan 100%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot terdapat 34 titik panas dengan kategori medium dan juga 5 titik panas dengan kategori tinggi di wilayah Nagan Raya. Untuk tinggi gelombang sendiri terdapat gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk tinggi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Pidijaya Aceh Besar dan juga perairan Aceh Utara, Aceh Timur, seperti itu.
1: Baik, ada imbauan apa yang bisa disampaikan untuk nelayan sendiri dan juga untuk masyarakat yang memang tadi saya sempat mendengarkan ada 34 titik hotspot begitu ya, untuk masyarakat kita. Ya. Kak Nabila, silakan.
2: Ya, baik. Kami menghimbau karena cuaca belakangan ini cukup panas atau cukup intens pada siang hingga sore hari, namun disertai dengan angin kencang juga hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas, khususnya di luar ruangan, terutama saat berkendara. Hujan yang dapat disertai petir, angin kencang, dan juga bencana hidrometeorologi lain seperti banjir dan juga tanah longsor, seperti itu. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang intens juga. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga agar menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Itu.
1: Gitu ya. Baik, terima kasih karena bila informasi cuaca dan juga himbauan tadi untuk masyarakat. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat Kak Nabila yang ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh. Dan tentunya kita akan update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, di mana ada satu orang cewek ini ya. Ada selfie yang nemanin kita. Kalau enggak cowok semua gitu nih. Baik, saya ke Kak Selvi dulu lah di Takengon. Assalamualaikum Kak Selvi.
3: Waalaikumsalam Bang Karno, apa kabar Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Di Takengon gimana cuaca dan juga suasana Idul Adha-nya?
3: Kalau di Takengon cuaca beberapa hari kebelakang terpantau cerah dan sangat panas Bang.
1: Panas ya, apalagi tadi informasinya cerah berawan dan berawan begitu ya.
3: Iya betul.
1: Baik, dipastikan tidak ada hujan kayaknya di Aceh ini. Ya. Baik, silakan informasi bisa dibagikan Kak Selvi.
3: Iya baik, pendengar Pro Satu RRI Takengon dan juga pendengar Kabar Aceh di edisi cuma 29 Mei 2026, satu kabar dari Takengon untuk Kabar Aceh dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran arus pergerakan masyarakat serta sarana prasarana vital di wilayah binaan, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, seperti yang dilakukan oleh anggota Koramil 04 Pintu Rimegayu, serta Suhari Soyo, melaksanakan patroli rutin dan pengecekan fisik secara menyeluruh terhadap konstruksi jembatan Beli Tengah Besi, Desa Gemasi, Kecamatan Pintu Rimegayu, Kabupaten Bandar Meriah. Mulai dari lantai jembatan, rangka penopang hingga pagar pengaman pada Kamis kemarin 28 Mei 2026. Babinsa Serka Suharsoyo mengatakan keberadaan jembatan Beli Tengah Besi merupakan salah satu satu-satunya akses tunggal yang sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas warga, sehingga keberadaan dan kondisinya sangat vital untuk menunjang mobilitas warga saat berkunjung silaturahmi di momen lebaran seperti Hari Raya Idul Adha saat ini. Dengan adanya pemantauan secara rutin ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon, kembali ke Malabo.
1: Baik, Kak Selvi, ada dialog di Takengon pagi ini?
3: Untuk pagi ini kita masih libur Bang Karno.
1: Masih libur. Halo RRI, halo RRI gimana?
3: Kita masih menunggu keluhan juga dari pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Selvi di Takengon, saya menuju ke Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Keren ya, bintang di atas nih ya.
4: Iya.
1: Maksudnya di bawah. Gimana kabar dan cuaca di Singkil?
4: Untuk cuaca di Singkil, alhamdulillah di pagi hari cerah berawan nih Bang.
1: Cerah berawan ya, baik. Silakan informasi bisa dibagikan Bang Husin.
4: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait hukum mengenai tindak lanjut laporan warga Satpol PP Sebusalam Rajia Penginapan. Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sebusalam menggelar razia cipta kondisi di sejumlah hotel dan penginapan Rabu 27 Mei 2006 dalam operasi yang digelar di wilayah hukum Kota Sebusalam tersebut. Petugas mengamankan satu pasangan yang bukan muhrim. Operasi penertiban ini dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelanggaran syariat Islam. Pasangan yang terjaring tersebut diduga kuat melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sehingga langsung dibawa ke markas komando Satpol PP dan WH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di markas, pasangan tersebut tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberikan tindakan persuasif. Petugas melakukan proses pembinaan, edukasi sekaligus sosialisasi mengenai aturan syariat Islam yang berlaku di bumi Serambi Mekah agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Kasatpol PP dan WH Kota Sebusalam Abdul Malik menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum daerah. Pemerintah daerah juga mengingatkan para pelaku usaha perhotelan untuk memperketat pengawasan terhadap tamu yang menginap, pengelola hotel, losmen maupun penginapan di seluruh wilayah Kota Sebusalam. Dihimbau aktif menyaring tamu demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum syariat di lingkungan tempat usaha mereka. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Malabo.
1: Baik, terima kasih Bang Musim Bintang di Singkil sudah berbagi informasi, dan saya bergeser ke Sabang. Kita nyebrang dulu nih, ada Bang Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Apa kabar nih?
5: Ya, alhamdulillah baik-baik ya.
1: gimana cuaca di Sabang dan suasana masih dalam suasana Idul Adha tentunya di hari ketiga atau di 12 Zulhijjah ini.
5: Iya. Yeah. Di Sabang alhamdulillah di pagi hari ini kemarin kita cerah ya. Di sini sekarang saat ini mendung, cuma ada angin ya. Mendung disertai angin seperti mau hujan gitu. Oh, ya masih gitu. Dalam suasana Lebaran ya. Yeah. Tentunya Sabang.
1: Baik, Bang Jeffrey, silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya baik, terima kasih Bung, karena untuk informasi dari pagi ini ya dari Sabang, yaitu terkait dengan polisi ringkus pelaku pembobolan kantor PWI Sabang, yaitu tim unit reaksi cepat WRC Satreskrim Keluar Sabang berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian yang juga membobol kantor Koperasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Sabang beberapa waktu lalu. Para pelaku juga diduga masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel pintu, yaitu pintu belakang bangunan. Dalam aksi ini sejumlah barang inventaris milik PWI Sabang dilaporkan hilang. Kapolres Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Ibtu Irfan MASH membenarkan penangkapan dua orang yang diduga terlibat dalam kasus pencurian tersebut, dan kedua pelaku telah diamankan oleh saat ini oleh tim URC ya, melaksanakan patroli rutin gangguan Kamtibmas. Ini juga menjelaskan ya, patroli dilaksanakan yaitu pada Senin malam ya, di sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat oleh tim WRC Satreskrim Sabang yang dipimpin oleh Bribka Rahmat Saputra bersama juga sejumlah personil lainnya. Dari kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tindakan ataupun juga kriminalitas di wilayah hukum Polres Sabang. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan dan juga kembali mengamankan satu orang terduga lainnya, dan kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sabang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Sabang. Demikian informasi dari Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Jeffrey, informasi dari Sabang sudah kita dengarkan bersama. Dan saya bergeser lagi nih ke Loxmoy, ada sahabat kita di sana, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Salam Karno.
1: Apa kabar nih Bang Robi?
6: Alhamdulillah.
1: Iya, gimana nih cuaca di Loxmoy dan juga
6: Loxmoy udah kelihatan panas nih ya.
1: Masih ada pemotongan di sana hari ketiga nih?
6: Belum. Kemarin yang rame, kedua rame ya.
1: Hari kedua ya.
6: Okay. Pemotongan.
1: Ya, silakan nih Bang Robi informasinya.
6: Baik, pendengar RRI di seluruh Aceh, dari Loxmoy dapat kami kabarkan personel Polres Loxmawe melaksanakan kegiatan pengamanan di kawasan objek wisata Gunung Salak, dan guna memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat yang berlibur di kawasan wisata tersebut. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pimpin oleh Kapospam AKP Muslim bersama personil gabungan dari berbagai situasi, maksud kami dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Loxmawe, dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Merupa Ibda Tibra, personil Sat Intercom, Sat Lantas, Sat Samapta, Basitik, Basikum, serta personil Basubsektor Nisam Antara. Kapolres Loxmawe KBP Dr. Azan melalui Kapospam AKP Muslim mengatakan sejumlah personil siaga di pos pengamanan dan patrol di kawasan wisata Gunung Salak, serta melakukan pengamanan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan longsor. Dengan adanya kegiatan pengamanan dan patroli tersebut, diharapkan situasi Kamtibmas di kawasan wisata Gunung Salak tetap aman, tertib, dan kondusif selama masa libur berlangsung. Demikian info dari Loxmoy, Karno.
1: Baik, ada dialog pagi hari ini atau?
6: Pagi hari ini ada terkait dengan Idul Adha ya, Idul Adha momentum penguatan takwa.
1: Oke, menghadirkan narasumber juga nanti di studio.
6: Narasumbernya ada Ustadz Mir Gunawan dan juga Ustadz Baihaqi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Robi informasinya. Baik. Saya bergeser ke Banda Aceh nih, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
7: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya?
7: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya. Menolak lahir batin.
7: Bang Mesin senyum-senyum nih, kenapa?
1: Ya kan mau bulan apa awal bulan ini.
0: Ah iya. Oh, mesti gitu ya.
1: Oke, kamu dari mana? Cerah ya di mana aja ya?
0: Mm-hmm, cerah pagi ini cerah. Cerah ya. Tapi enggak gitu cerah juga sih.
1: Oke, okay, baik. Berawan kayaknya. Baik, silakan Bang Dimas informasinya.
0: Baik, dari Banda Aceh ada dua informasi coba saya sampaikan. Yang pertama terkait Universitas Muhammadiyah Aceh atau UMUHA menyembeli 14 ekor hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang kampus UMUHA pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua pelaksana kurban Nuzul Man mengatakan kurban terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang berasal dari pimpinan universitas, dosen juga karyawan UMUHA. Sebanyak 780 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada kurban Civitas Akademika, Panti Asuhan Muhammadiyah serta masyarakat sekitar kampus. Rektor UMUHA Aslam Nur mengapresiasi Civitas Akademika yang terus menjaga tradisi berkurban setiap tahun melalui kampus tersebut. Menurutnya semangat berkurban bukan hanya ibadah ritual, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas kepada masyarakat. Informasi lainnya terkait PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di Kota Bandar Aceh masih aman meski terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dan area manajer retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari mengatakan antrian lebih disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat bukan karena berkurangnya pasokan BBM subsidi. Menurutnya distribusi biosolar ke seluruh SPBU tetap berjalan sesuai aturan pemerintah melalui BPH Migas. Bahkan volume penyaluran biosolar di Banda Aceh saat ini disebut meningkat dibanding rata-rata harian normal sebelum antrean yang terjadi. Misbah menambahkan stok biosolar di SPBU rata-rata masih tersedia dan Pertamina terus memantau distribusi agar penyaluran tetap lancar. Ini juga menegaskan pasokan BBM di terminal penyimpanan tetap dijaga melalui sistem distribusi nasional yang terintegrasi. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno. Memang sejak Lebaran di setiap SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, ini luar biasa antriannya memang. Bahkan kendaraan bermotor juga ikut antrian panjang.
1: Kemungkinan juga hari ini masih ada potongan hewan kurban, begitu ya, Bang Dimas ya, karena mungkin banyak hewan harus disembelih, begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Kalau dialog gimana di Banda Aceh?
0: Dialog udah dikode tuh sama Amar,
1: nggak ada katanya. Tapi Halo RRI tetap jalan ya.
0: Halo RRI tetap jalan. Halo RRI ada ya?
1: Jam berapa nanti Halo RRI?
0: Jam seperti biasa jam 8 kayaknya.
1: Jam 8 ya, jam 9 ya. Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Kalau di Malabo, cuaca cerah berawan. Masih informasi soal hewan kurban juga ya. Di mana ada salah satu dusun Cotkande di Kampung Lapang itu, pendengar dan juga teman-teman semuanya, untuk pertama kali itu melaksanakan kurban sunnah itu secara mandiri pada Lebaran Idul Adha tahun ini. Jadi kegiatan ini menjadi bukti semangat gotong royong warga yang berhasil mewujudkan melalui sistem cicilan secara mandiri. Jadi kurban sunnah perdana ini digagas oleh 27 kelompok warga dengan setiap kelompok itu beranggotakan 7 orang. Sehingga setiap kelompok mampu mengumpulkan dana untuk membeli satu hewan kurban. Jadi setiap peserta itu menabung Rp200.000 per bulan selama 10 bulan. Hingga terkumpul sebanyak 2 juta rupiah per orang. Jadi satu kelompok itu mengumpulkan dana sekitar 14 juta untuk pembelian satu ekor sapi beserta biaya pengolahan dan juga distribusinya. Jadi sistem ini atau sistem iuran ini dinilai memudahkan warga yang sebelumnya belum sempat berkurban begitu. Jadi suasana kebersamaan ini cukup apik begitu, dimana panitia sangat kompak mengolah dan juga mengemas daging kurban yang tentunya ini keberhasilan kurban sunnah perdana ini disambut gembira oleh warga setempat. Selain mendapatkan daging secara merata, momen ini juga mempererat kekompakan dan rasa kebersamaan antar warga Dusun Corkandeh, Gampung Lapang. Ketua Panitia Kurban Dusun Corkandeh, Haji Burman, SPD, menyampaikan program tabungan kurban sunnah ini menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh Jamaah Masjid Al-Muhajirin dan diharapkan dapat terus berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang bisa terus bertambah gitu. Sementara untuk informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, harga minyak goreng itu di Pasar Bina Usaha Kabupaten Aceh Barat pada momentum Hari Raya Idul Adha ini relatif stabil meski terjadi kenaikan tipis gitu. Sementara harga bawang merah di Pasar Melabu Aceh Barat hari kedua kemarin itu tembus di harga Rp45.000 per kilogram. Dan ini juga disampaikan oleh salah seorang pedagang bawang di Pasar Bina Usaha yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi secara bertahap begitu. Baik, itu dia informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu dan teman-teman pendengar juga permisa ya. Dan tentunya terima kasih juga buat semua yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Aceh Sekorwil 17, ada RRI Banda Aceh, RRI Loksmawi, RRI Melabu, RRI Singkil, RRI Sabang, dan juga RRI Takengon. Dan Kabar Aceh juga disiarkan melalui Pro Satu RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Dan pendengar, saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi untuk rangkaian program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya, Selvie.

0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
1: NNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. 6 bulan setelah struktur jalur rusak akibat bencana, Jembatan Beli di ruas Pacuan Kuda Kabupaten Badar Meriah kembali berfungsi dan dapat dilalui sementara oleh kendaraan roda 2. Ruas jalan ini sebelumnya terputus total dan mengalami kerusakan parah akibat bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Perbaikan dan pemulihan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya akses dapat dibuka kembali. Meski untuk saat ini penggunaannya dibatasi hanya bagi sepeda motor dan kendaraan roda 2. Berdasarkan pantauan di lokasi, konstruksi jembatan dan badan jalan telah selesai dikerjakan. Sejumlah alat berat yang digunakan untuk pengerukan material dan pemadatan tanah masih terlihat berada di lokasi pengerjaan. Sementara itu, warga setempat sudah mulai melintas kembali melewati jalur penghubung tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12, pukul 15, pada pukul 16, pada pukul 20, dan juga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

pendengar Pro 1 RRT Kengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga nanti tepat pada pukul 9 akan hadir di ruang dengar Anda program Takengon Menyapa, dan juga akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanogayo menemani pagi menjelang siang para pendengar, dan juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRT Kengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

Guys, pendengar, saya Alpita Maniruan dengan Anda untuk rangkaian program Takyangon Menyapa hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami antarkan informasi di pagi hari ini untuk para pendengar. Kemenag bekerja sama dengan lembaga mitra BSI, Basnas, BPKH, dan Lazisnu menyembelih 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Daging hewan kurban itu kemudian dibagikan dengan menggunakan besek bambu, bukan plastik. Penyembelihan hewan kurban ini berlangsung di Wisma Haji Kementerian Agama Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu 27 Mei 2026. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat mengatakan penggunaan besek bambu dipilih sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sekaligus mendorong gerakan kurban ramah lingkungan. Menurutnya langkah sederhana tersebut penting untuk mengurangi timbulnya sampah plastik saat didistribusi daging kurban kepada masyarakat. Penguatan kesadaran ekologis dalam kehidupan beragama menjadi perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam berbagai kesempatan, Menag mendorong pendekatan ekoteologi termasuk dalam praktik ibadah dan aktivitas keagamaan yang berdampak pada lingkungan. Dari penyembelihan 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing, panitia menyiapkan sekitar 1440 besek bambu berisi daging sapi dan 60 besek berisi daging kambing. Daging itu lalu didistribusikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama serta masyarakat sekitar. Menurut Abu, kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam program kurban menjadi bentuk sinergi sosial yang perlu terus diperkuat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat ukhuwah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Lubena Amir mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini dirancang tidak hanya berorientasi pada distribusi daging, tetapi juga pada edukasi kepedulian lingkungan melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buat di laman kbrn rri.go.id.

Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
1: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
0: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses.

0: Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah
2: maupun kerawanan sosial. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat demi terciptanya wilayah yang aman, tertib, dan nyaman. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN, rri.co.id.
3: Pagi Gea.
4: Hai.
5: Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di Liga Teratas dan Turnamen Konvensi atau AFC sebelum dipilih.

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan masih dari Jalan Betul Nangkabaya Gajah Simpang 3 Redlong. Saat lagi akan kami sampaikan beberapa informasi terbaru dan terkini ke ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh yang berlaku pada 28 hingga 30 Mei 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Informasi tersebut disampaikan perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nabila, dalam laporan yang diterima RRI Banda Aceh pada Jumat 29 Mei 2026. BMKG menjelaskan kondisi cuaca di Aceh dipengaruhi oleh Medan Julian Oscillation atau MJO yang berada pada fase 6 atau Western Pacific. Selain itu, adanya belokan angin dan konvergensi di wilayah Aceh turut mendukung pertumbuhan awan hujan. Suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan timur Sumatera juga meningkat penguapan sehingga kandungan uap air di atmosfer bertambah dan memicu potensi hujan. Pada 28 Mei 2026, wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jayas, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Biren, Gayluwes, Nagan Raya, Pidi, serta Kota Langsa. Sementara pada 29 Mei 2026, potensi cuaca serupa diperkirakan terjadi di Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Subul Salam, dan Aceh Tenggara. Adapun pada 30 Mei esok hari, wilayah Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara diperkirakan menjadi, maksud kami, masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pendengar, BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor maupun angin kencang terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan ya, dan selalu memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim.

Fredus Manalga ini diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu. Ya. Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan informasi, maksudnya pelayanan publik. Kami nantikan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Sekali lagi di 0853-8179-3206.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendengar.

0: by Foyer Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for yay info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Aritanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan, Cep?
5: Tukang roti.
6: Loh,
5: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
4: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian

mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi. 40 menit sudah berlalu dari pukul 9 menuju pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih dalam program Halo RRI, sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik di 0853-8179-3206. Kali ini dari Planela dengan Aku Bisa ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Spotify for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Halo RRI menemani Anda pagi hari ini. Dan setelah ini akan hadir Kak Eri Kintona menemani Anda. Dan saya bertugas, Yasman pamit. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Orang Gayo, tiap daerah kita punya resiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor. Di dataran rendah, rawan banjir. Kenali peta resiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu resiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali resiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk pendengar RRI Rimba Raya Bandung Meriah dimanapun Anda berada. Nah, kali ini pendengar saya dengan tonton kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini pendengar. Hingga nantinya tentunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya seperti biasa pendengar di tiap harinya ya, di setiap Jumat. Tentunya akan kita temani program Anda dengan pilihan program pendengar Indonesia Sehat. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya dengan suasana kita pendengar juga di Idul Adha 1447 Hijriah, maka akan kita bawakan tema Idul Adha Sehat dan Nikmati Kurban Tanpa Berlebihan. Nah, tentunya mereka tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Info, yay info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for yay info.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan

tentunya pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang menikmati makanan enak, tapi juga tentang mengendalikan diri dan juga menjaga kesehatan. Islam sendiri pendengar mengajarkan keseimbangan dalam segala hal termasuk pola makan. Nah, tentunya pendengar, seringkali hari raya kurban pendengar kita mengkonsumsi daging secara berlebihan, dari pagi makan gulai, siang sate, malam rendang, belum lagi minuman manis dan juga makanan bersantan lainnya. Padahal pendengar, jika kita tidak mengkontrolnya, ada beberapa hal pendengar bisa menyebabkan kolesterolnya meningkat, tekanan darah naik, gangguan pencernaan, hingga resiko penyakit jantung bagi yang memiliki riwayat tertentu. Nah, karena itu pendengar, menikmati kurban boleh, tentunya bahkan menjadikan bagian dari kebahagiaan hari raya. Tapi pendengar, kita harus juga bijak dan juga tidak berlebihan. Karena pendengar, sejatinya apapun yang berlebihan sepertinya sangat tidak baik untuk kita tentunya. Nah pendengar, kalau rumah raya nanti tentunya biasanya menu favoritnya apa ya? Kalau saya pribadi biasanya sudah pasti sop ataupun rendang itu sudah pasti dibuat dengan orang tua kita ya, terutama mama. Nah tentunya pendengar, berikut tentunya kita hadirkan juga beberapa tips sehat tentunya menikmati hidangan kurban. Yang pertama tengah, tentunya pilih porsi yang secukupnya. Tidak perlu makan daging dalam jumlah besar sekaligus. Cukup satu porsi yang seimbang dengan nasi dan juga yang penting jangan lupakan sayuran. Nah selanjutnya pendengar, tentunya perbanyak sayur dan juga buah. Sayur tentunya membantu pencernaan dan juga mengurangi efek lemak berlebihan dari daging. Buah juga membantu tubuh tetap segar tentunya. Lalu kurangi santan dan juga minyak yang berlebihan. Olahan makanan bersantan memang lezat tentunya, tetapi jika terlalu banyak bisa meningkatkan kolesterol. Hindari juga terlalu banyak konsumsi jeroan. Nah tentunya jeroan sendiri mengandung purin dan juga kolesterol yang tinggi. Jika memiliki asam urat ataupun hipertensi sebaiknya tentunya dibatasi atau kalau bisa dikurangin sekalian tentunya. Lalu pendengar, tak lain tak bukan tentunya kita juga harus menjaga asupan air mineral kita pendengar, minum air putih yang cukup. Jangan hanya minuman manis ataupun bersoda, air putih juga membantu metabolisme tubuh tetap baik. Lalu yang terakhir pendengar, tetap bergerak dan juga olahraga ringan. Setelah makan besar pendengar, jangan hanya duduk atau mau tidur, jalan santai di pagi ataupun sore bisa membantu tubuh tetap fit tentunya.

0: sena sih wong miskin dapat duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

Dan tentunya pendengar, menjaga kesehatan sendiri pendengar saat Idul Adha, pendengar, tentunya di momen Idul Adha keluarga berkumpul tamu berdatangan, suasana penuh kehangatan. Namun pendengar, jangan lupa menjaga kebersihan makanan. Pastikan pendengar daging disimpan dengan baik, dimasak hingga matang sempurna. Alat memasak tetap higienis dan juga tetap menyimpan makanan. Jangan terlalu menyimpan makanan terlalu lama dalam suhu ruang. Nah, tentunya pendengar, hari raya sendiri tentunya adalah momen berbagi kebahagiaan, bukan aja nggak makan berlebihan. Tubuh tentunya yang sehat juga merupakan nikmat yang harus kita jaga. Nah, karena pendengar, kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga tentang kebiasaan baik setiap harinya. Idul Adha sendiri mengajarkan kita pendengar arti keikhlasan dan juga pengorbanan, dan juga salah satu bentuk rasa syukur kita menjaga kesehatan tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengar juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan untuk dalam makanan juga minuman. Karena hidup yang sehat tentunya membuat ibadah menjadi lebih kuat, aktivitas menjadi lebih semangat, dan juga kebahagiaan keluarga menjadi lebih lengkap. Tak terasa juga pendengar, kita sudah berada di penghujung program kita di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Semoga tema kita pendengar, Idul Adha Sehat, Nikmat Kurban tanpa berlebihan maksud kami, dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk menikmati hari raya dengan bahagia namun tetap menjaga kesehatan. Mari rayakan Idul Adha dengan penuh syukur, kebahagiaan kepada sesama, dan juga menjaga pola makan dan juga tetap hidup sehat. Saya Dikit Tonang pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar kita pendengar di program Indonesia Sehat untuk edisi kali ini. Tentunya program mendengar Indonesia Sehat akan terus hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM, karena nantinya pendengar pada pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City Omar Marmoush dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Mone setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chested down, it's a real chance. What a great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan
2: setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Power. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyokeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Apa masalah lempar?
4: Sehingga Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026 dengan khusus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
2: Didn't feel very well.
3: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
1: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Of course I'm super happy with the match was.
3: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
4: Super happy for making the win.
1: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, resmi udara.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. Bebas, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun Bebas tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lingard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chiao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk GBB sekaligus

0: gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan e-sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak e-sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung.

Pada RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ransimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Kira mulia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebangsaan.

0: ditanyakan. Itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada!
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada!
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Nah, baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan salah lagi pendengar, kita akan bergabung dengan program Pro 1 RRI Takeng untuk mengikuti nantinya pendengar secara langsung selama Jumat. Tentunya kami mengucapkan, kita akan bertemu kembali nantinya pendengar di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat atau setelah pada sholat Jumat. Selamat siang tentunya pendengar, saya Erick Tona pamit undur diri sejenak.

Siang pendengar RRI Takengon, saya masih menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi di Jumat siang hari ini. Akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita menyelesaikan untuk rangkaian lagu yang mewarnai suasana siang ini hingga waktu yang tadi kita sebutkan. Di waktu yang berikutnya, beberapa rangkaian yang identik untuk waktu zuhur atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Nantinya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami akan siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Takengon, selamat siang. Dan untuk siang hari ini, seperti yang tadi disampaikan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untaian lagu dan juga informasi yang tentunya akan menjadi bagian dari rangkaian lagu dan juga informasi hari ini 29 Mei 2026. Pendengar yang berada di kediaman, untuk sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, informasi terlebih dahulu. Dan seterusnya, seperti tadi disampaikan, Anda akan mendengarkan untuk lagu-lagu religi ketika persiapan waktu Jumat akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. 6 bulan sejak banjir bandang menerjang dan memutus jalur vital penghubung Aceh Tengah dengan pesisir Aceh Utara, namun hingga kini akses utama belum juga normal. Kondisi tersebut mendorong warga Pinturi Megayo menyewa satu unit alat berat secara swadaya untuk membuka kembali badan jalan yang tertutup longsor di Enang-Enang. Aksi gotong royong masyarakat itu mulai dilakukan sejak Selasa 26 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, aparatur kecamatan hingga personel TNI dan Polri di wilayah setempat. Selama jalur utama lumpuh, kendaraan dari arah Takengon maupun Birun terpaksa dialihkan melalui jalan alternatif Simpang Lancang, Wih Porak. Namun jalan tersebut dinilai jauh dari layak karena sempit, rusak, dan sering menyebabkan antrian panjang kendaraan.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif, serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan untuk isyarat waktu Jumat tersebut akan kita jelang dan bahkan akan mengantarkan langkah-langkah Anda menuju tempat ibadah sholat Jumat di sekitar Anda. Kami rangkaikan beberapa rangkaian lagu religi, bahkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini dari Masjid Agung Ruhamat Takengon akan kami siarkan secara langsung dari tempat yang sama.

cool.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.34 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding, perancah besi. Bagi jamaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saldo awal tanggal 21 Mei, 152.035.114 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 28 Mei, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 15 sampai 21 Mei, 2.040.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 12 Mei, 5.686.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal terus masjid dari tanggal 15 sampai 21 Mei, 5.236.000 rupiah. Sedekah dari salat Idul Adha untuk bagian Masjid Agung Rahmat Takengon, 5.611.000 rupiah. Biaya pernikahan, 300.000 rupiah. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Takengon dari tanggal 18 sampai 23 Mei, 450.000 rupiah. Jumlah penerimaan 19.328.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 28 Mei, bidang Imratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat, 1.500.000 rupiah. Bagian pemeliharaan, penggantian kabel listrik dan pemeliharaan lain-lain, 5.988.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan, pemberian komputer dan laptop, 16.659.000 rupiah. Biaya penceramah subuh, 1.400.000 rupiah. Jumlah pengeluaran, 25.547.000 rupiah. Sedekah hamba Allah yang pahalanya disampaikan kepada almarhum Nasib bin Ibrahim dan almarhumah Sukmawati binti Gajali, 1.000.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 28 Mei, 146.816.114 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima antaitum, wabaraka fima amkaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Profesor Dr. Tengku Ridwan Nurdin MCL. Sebagai imam yang terhormat Tengku Al-Khayri. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Asadin SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريسا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. حاضرين sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan kepada kita, kelapangan hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita. Salam dan salam pada sama-sama kita sanjungkan kehariban besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita bersama beliau baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita bersama beliau, kita mengetatkan ajarannya tetap bersama kita, dan mudah-mudahan dampaknya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, surat yang kami bacakan tadi terdapat dalam ayat 26 surat Al-A'raf. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan menghiasi dirimu. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan bagian bertanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang selalu sadar dan ingat. Hadirin yang mulia, pakaian sebagai simbol digunakan dalam ayat ini karena manusia tidak mungkin meninggalkan pakaian. Sampai ke alam kubur kita masih memakai pakaian. Artinya simbol pakaian ini itu menjadi penting bagi seorang manusia. Karena itu semua kita apabila kita punya kelebihan tetap berusaha menampilkan pakaian kita, pakaiannya yang terbaik. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tiap salat Jumat seperti ini, diperintahkan kita untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Begitulah simbol bagaimana pakaian ini sebenarnya. Jadi karena itu pada khutbah kali ini, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karena kita beriringan harinya dengan hari raya Idul Adha, di mana kita bersama telah menyelesaikan penyembelihan kurban bagi yang sudah, tetapi masih ada waktu bagi yang belum. Jadi karena itu apa simbol kemarin pada raya Idul Adha, yaitu penyembelihan kurban. Kita telah menyadari bersama bahwa berkurban adalah salah satu bagian bagaimana kita mencapai ketakwaan. Jadi karena itu khutbah kali ini menyoal spirit ketakwaan dalam menata kehidupan kita. Apabila kita lihat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, makna takwa itu berujung kepada menjaga diri. Karena dikatakan oleh salah satu hadis, berarti ketakwaan kita yang bisa mengganggu kita adalah setan. Apabila setan itu berada dalam diri kita, maka ketakwaan kita akan terganggu. Apa yang dikatakan hadis? Setan itu berada di badan kita, di tubuh kita, ibarat darah. dia darah ada di dalam tubuh kita, maka itulah setan itu pun juga berada dalam tubuh kita. Apa maksudnya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Artinya, demikian adanya darah dalam tubuh kita, berarti setan itu pun ada dalam tubuh kita. Maka mengalahkan setan ini itu harus dengan takwa. Kita puasa satu bulan penuh. Katanya setan iblis terganggu, tidak bisa diganggu kita karena kita berpuasa. Aliran itu berhenti di situ, tidak bisa apa-apa itu setan. Kemarin kita menyembelih kurban bagi yang sudah. Begitu ego kita akan kebanggaan diri kita. Besar mana mereka seperti itu, tidak bisa apapun dengan kita. Karena apa? Karena bagi setan yang penting bagi dia, bagi kita tidak penting. Harta penting bagi setan, kekuasaan penting bagi setan, kegantengan, kecantikan kita penting bagi setan. Tetapi kita meletakkannya tidak penting. Kalah dia. Seakan-akan kita tidak mau bersedekah. Kita berkorban. Hancur setan. Kita dengan kekuasaan kita biasa-biasa saja. Hancur setan. Inilah makna wiqayah. Jadi dalam takwa, kata-kata takwa disebut dengan wiqayah. Bagaimana kita menjaga diri, bagaimana kita menata diri. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jadi kalau kita kembali kepada kata-kata di ayat tadi dengan makna pakaian, maka berarti kita harus awas, harus mawas diri. Makna salah satu dari mawas diri adalah bagaimana kita berteman. Kata para tuan guru, para ulama yang pernah menjadi tempat saya belajar, Wan, coba kamu bersama tukang jual ikan, lewat pun kamu bajumu pasti bau. Coba kamu lewat di tukang tepa, tukang pandai besi, pasti bajumu pasti ada yang robek. Demikian selanjutnya dia buat misal. Jadi karenanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bertemanlah dengan orang-orang soleh, menjadi pengingat bagi kita. Apabila pada satu saat ibadah kita kurang-kurang, berteman dengan kita, dengan orang soleh, terlihat kita. Inilah sebenarnya bagaimana kita salah satu trik menjaga ketakwaan yang ada pada kita. Dan biasanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kebayang tidak kita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sampai-sampai setan takut sama Umar. Kalau Umar lewat, kalau jamaah seperti ini Umar lewat, kita pasti semua menepi. Bagaimana galang dan gagahnya Umar bin Khattab sampai iblis pun takut. Apakah karena apa? Tentu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini belum pernah saya sampaikan. Saya pernah saya sampaikan itu sebagai pengulangan. Sewaktu Nabi keluar malam-malam, itu Abu Bakar tidak bersuara ibadah malamnya. Umar sebagaimana karakternya, ibadah malam itu keras dan didengar sama tetangga. Lewat Nabi, "Ya Umar, ibadah malammu itu kamu kecilkan suaramu. Wahai Abu Bakar, suaramu kamu kencangkan dikit." Berarti hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karakter itu penting. Berarti membangun karakter itu dari ibadah. Jadi karakter ketakwaan, nilai-nilai ketakwaan itu kita dapat apabila ibadah itu bersama kita. Sering saya sampaikan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dan saya itu sangat terkesan dalam kehidupan saya. Saya sampaikan apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Dulu masa kecil-kecil kita, buah jeruk, buah nangka bergelantungan, tidak berani kita ambil. Itu buah yang sudah menyerlah, ngetangkuh kudarat wahai, itu buat empat jadi bengis mpui. Tapi tidak berani kita.
1: yang sudah memang hak kita seakan-akan, tapi tidak berani kita ambil. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia?
0: Bila kita bandingkan hari itu dengan sekarang, yang tersembunyi bisa hilang, yang tersembunyi bisa hilang, yang seharusnya tidak tahu orang bisa tahu, dan kita pun bangga yang seharusnya kita sembunyikan itu kita sampaikan ke orang-orang. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia.
1: Aib, aib disampaikan ke orang. Ikan kelopak itu oleh petak. Aib kita gak sampaikan ke orang, walaupun kita pandai, hebat.
0: Tetapi itu menampakkan kebodohan adalah bagian dari petak yang terus kita pelihara.
1: Apa untungnya? Gak ada untung.
0: Tetapi dia puas. Berarti hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berarti dia secara psikologis itu bermasalah. Di orang-orang yang suka menebar aib, itu biasanya dirinya bermasalah. Di karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kembali ke kata wikayah tadi, wikayah menjaga diri, menjaga ketakwaan kita, itu sudah jauh. Berarti yang dominan dalam badannya, yang dominan mengalir dalam dirinya sebagaimana darah tadi, itu sudah syaitan. Kalau sudah seperti ini posisi, maka perlu diingatkan, apabila ada kawan-kawan kita yang mengganggu suasana kehidupan kita, yang akan insya Allah menuju pada ketakwaan, tiba-tiba menuju pada apa yang dikehendaki oleh syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jemaah haji kita saat ini sedang berada di Mekah. Waktu mereka berada di Mekah, maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mereka melakukan ritual haji luar biasa. Tapi dalam ayat haji dikatakan, al-hajju ashurun ma'lumat, faman talada fihinna al-hajj, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, wa tazawwadu fa inna khaira ziyadit taqwa, wa taquni ya ulil albab.
1: Jadi dalam ibadah haji, semangatnya, spiritnya, haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan Zulhijjah. Siapa yang mengerjakan haji tersebut, janganlah berbuat nafas, maksiat, bertengkar. Ini pesannya apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Di dalam bulan haji, bagi yang sudah berangkat haji, tanyalah. Memang potensi bedil, potensi untuk bicara kotor itu muncul, muncul dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi sidang jemaah yang berbahagia, beranda spirit takwa yang akan dicapai dalam bulan haji itu muncul dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat muncul dia dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dilarang dalam bulan haji seakan dilarang juga di luar bulan haji. Inilah spiritnya. Bagaimana spirit takwa di bulan haji itu muncul di kita. Karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, wa taquni ya ulil albab. Wahai hambaku, sebaik-baik bekal untuk dirimu, apabila engkau ketemu dengan aku, maka bekalmu adalah takwa. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita menjadikan takwa sebagai bagian dari nilai kehidupan yang tidak pernah putus bagi kita. Apabila jamaah melihat contoh kecil, tapi mungkin besar, kita sebut saja contoh kecil, karena itu biasa di depan mata kita. Seorang kepala dinas atau orang dalam jabatan yang mendapat amanah, dikasih mobil kepada dia oleh pemerintah, mobil dinas, apakah dia rektor misalnya, atau dia bupati, atau siapa saja, atau kepala desa, atau imam, yang dapat, yang dinas-dinas ini, apa namanya, ini amanah, ini kan amanah. Tetapi dalam kehidupan kita, karena dia mobil amanah, hendak kita urus, yang kita urus mobil pribadi kita. Kan salah. Allah itu. Walaupun kita misalnya mobil pribadi kita tidak kita urus, seakan-akan kita tidak bersyukur, itu bab lain. Tetapi bab ini tadi, dia mendapat mobil dari pemerintah, mendapat mobil kenapa? Karena amalan jabatan. Tetapi mobil tadi, dia lebih suka mengamankan mobil pribadinya dalam garasi, ikan mau pakai abak nyamuk atau luha, katin tinggal lemis. Tetapi mobil dinas ditaruh di panas matahari, berhujan-hujan, berpanas-panas, dan kadang-kadang memang tidak terurus. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau ini ada di kita, contoh ini ada di kita, itu bukan bagian dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita tidak amanah. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karenanya apabila Allah berikan kepada kita, ini kan namanya kan begini, harta diberikan Allah kepada kita kan titipan, jabatan kan titipan. Bagaimana kita memaknai jabatan itu dengan amanah dan dengan ketakwaan? Inilah yang disebut dengan spirit ketakwaan. Ini yang disebut dengan semangat ketakwaan. Siapapun kita, apapun posisi kita, maka jiwa ketakwaan itu harus ada pada kita, sehingga insya Allah dunia kita ini, tata sosial kita akan menjadi aman. Nanti mulai selop mobil jelebang sanah pe kita parin geremosok. Karena apa? Karena kita sudah tertata dalam kehidupan kita jiwa-jiwa ketakwaan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tentu ini bisa kita capai. Pertama dengan belajar, yang kedua dengan ibadah. Kalau dua ini bisa kita capai, insya Allah lingkungan kita akan lebih baik dan ketakwaan itu tidak akan jauh dari kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya yuhannas, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa husukum ala ni'amihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa la tuqih yaqbar. Wallahu al-mutasnaun. Aqimus salah.

أكبر وأكبر، أشهد أن

الصلاه الله اكبر الله اكبر.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم.

إياك نعبد وإياك نستعين.

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengun dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Dan baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kami siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Hari ini 29 Mei 2026. Rangkaian berikutnya, RRI Takengon mengantarkan informasi bagi pendengar RRI Takengon ke Berseluni, Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo.

0: Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan kabar Seruni terlu Jumat 29 Mei 2026. Biak sedere, ini kabar Seruni selengkapi kami sawahan. I Kabupaten Bener Meriah menggelih kerben ngeimuloi ari lo pertama raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Semangat murum dan gotong royong mewarnai pelaksanaan menggelih kerban di lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengen dan momentum raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan diarana di kampus induk IAIN Takengen perlu Kamis mane. Kerban berasal dari partisipasi Civitas Akademis IAIN Takengen, dosen atau tenaga kependidikan. Kin bentuk kepedulian sosial urun penguatan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Rektor IAIN Takengen Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL menyalahkan pelaksanaan kerban tun ini meningkat signifikan dibandingkan tun sebelumnya. Tun silalu jumlah kerban si gelihara 5 lemu, sedangkan tun ini meningkat menjadi 20 lemu. Hal ini menurunkan narai semangat berbagi urum kepedulian sosial keluarga besar IAIN Takengen. Ari total kebenaya ararwa lemu si igelih i Masjid Ruhama Takengen, murum urum pemerintah daerah Aceh Tengah, unsur Porkopimda, dan tim kerban leni. Kegiatan ini menjadi simbol murum dan sinergi antara perguruan tinggi urum pimpinan daerah dan membangun nilai-nilai sosial urum keagamaan ilelah ni masyarakat. RRI Takengen, Erani Aurora, menyalahkan kabar Seruni.
1: Kami lanjutkan pendengar RRI Takengen, si memengi kabar Seruni, si kita pengi semangat murum dan gotong royong mewarnai pelaksanaan menggelih kerban lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengen wan momentum Raya Idul Adha 1447 Hijriah. I Kabupaten Bener Meriah menggelih kerban ngeimuloi arilu pertama raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: I Kabupaten Bener Meriah menggelih kerban ngeimuloi arilu pertama raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra, Kamis mana menyalahkan menggelih kerban ini pe iaranan sawah kulu Sabtulang. Salah seni perkiraan lebih dari 1000 kerban ngeikulih di 10 kecamatan Kabupaten Bener Meriah. Sirenya utama sawah kulang. Kemudu karyaya hingga kabar ini turunan nara 935 kerban sehingga terdata dari pitu kecamatan. Sementara tulu kecamatan lemi dereyuan sawahan kupanitia, yakni kecamatan Bandar, Wipesam, Urum, kecamatan Mesidah. Riswandika berharap antusiasme masyarakat uang menjalankan ibadah kerban renyah meningkat ijab tuni. Kintuna, ekonomi masyarakat makin pulih, mari terjadi bencana tun silalu. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Seruni.
1: Onom bulan ari struktur jalur si rusak akibat bencana, Totor Baile Iruas Jalan Pacu Kuda Kabupaten Bener Meriah ngeberfungsi mian. Sikin sementara lepas i lalui kereta.
2: Onom bulan dari struktur jalur si rusak akibat bencana, Totor Beli i ruas jalan Pacu Kudu Kabupaten Bener Meriah ngeberfungsi mian. Sikin sementara ini lepas i lalui kereta. Ruas jalan ini sebelumnya metus total, rusak akibat bencana si terjadi i akhir tun si lalu. Perbaikan urun pemulihan dibuatkan secara bertahap, hingga akhirnya akses lepas iu kemiani. Betapa kini saat ini penggunaan ini batasi kin kereta ilmi. Berdasar dari pantauan di lokasi, konstruksi totor urung badan jalan selesai ibuatan. Sejumlah alat berat si guna nampe teridahiran di lokasi. Warga setempat pengen mulai melintas mian melewati jalur penghubung oya. RRI Takengen, Irani Aurora, menyawahni kabar Seruni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana memberangkatkan sekitar 30 jemaah umrah. Program ini prioritaskan kin masyarakat si rutin membaca Al-Quran.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana memberangkatkan sekitar 30 jemaah umrah. Program ini prioritaskan kin masyarakat si rutin membaca Al-Quran. si berangkata inilai urung tim penilai si juga rajin membaca Al-Quran dan dekat rum Al-Quran iseleksi secara sederhana. Bupati Hayuliyogan mengalami berbagai ujian musibah si terjadi ya, kin pengingat kata masyarakat semakin dekat urung Al-Quran. I kesempatan lain ucap Nadrijin ku para imun tokoh agama si berkomitmen membimbing umat membaca Al-Quran urung jeroh. Nahan ari RRI Takengan ngalah nikel berseraun.
1: DP 3AKB Benar Meriah Mujalanan Program Kuerah Kin Cegah Stunting.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Benar Meriah Mujalanan Program Inovasi Kurban Urung Pemerintah Daerah Kin Mendukung Penurunan Stunting. Kepala DP 3AKB Benar Meriah Edi Jasin Kamis malam menyalahkan dengki kerdan ibagi ke keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, nyawa balita. Pembagian ini imehni kecamatan, terutama i masjid Babu Salam Simpang 3 Redelung, kati membantu penamahan gigi masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan, menyalahkan ke Barseluni.
1: Biang sedere nge kita pengi nge kami sawahan keberseluni ari RRI Takengan inantinan keberseluni selanjutnya jeblo 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

di waktu ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tradisi yang tentunya tidak akan bisa lupa, tidak bisa hilang. Nunggu dulu yang pulang salat Jumat baru makan siang bersama. Itu ya, itu tradisi atau kebiasaan? Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada ya,

0: makan siang ingat saya ya, siang ini lagi makan enak, cuma masih hari ketiga tasrik ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Yang juga karena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat siang kak, apa kabar kak?

0: keadaan sehat dan walafiat. Semangat, semangat.
1: Dan berkebetulan siang hari ini aku menjadi warga Lutkala apa? Kutelut, tengah beribadah, tengah dinas betah, jadi menjadi warga jalan anak ni Uluh Kuning, kebetah kakak.
0: Iya.
1: Bohmi, berizin. Kuna dulu kalian ini nih raya ni makan siang.
0: Aku pernah kena kasih bol standby.
1: Kami renya dinas, relaya perenya dinas, betul.
0: Iya. Belum kena standby ni kak. Masih kena kalau kena kerumun.
1: Halo, Bomi kangga. Kahemi wajar ke? Karena tengah beraya lenjemape.
0: Iya, betul. Mampu kau ikut kena kasana tu siap.
1: Bomi, insyaallah kak.
0: Siap.
1: Jadi si repora-pora lu ni makan siang renya kita berdangdut.
0: Habanya lagi kurang kak gotok ni ya.
1: Oh ya, berdetak.
0: Mengandung ini kak.
1: Kuna kak.
0: Mabuk bambu.
1: Betul ya, betul.
0: Ala tak ni mabuk.
1: Betul.
0: Bambu kak ini.
1: Bom, siap.
0: Ini kau lagi lagi.
1: Ana lagu Sarami yo.
0: Ana pelagu Sarawo. Aku lagi sendiri aja.
1: Oke, madu dan.
0: Madu Sarawo. Madu dan Bang Mayo. Kawan-kawan tu kalau kita sama angan lemah makan.
1: Tertembat mari semuanya jemani gulir kerban mian gerka.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Kita lepas telefon karena kita tengah bawah.
1: Tengah kenduri dan gerka kak. Iya, cocok, siap.
0: Boleh nong kenakan, mohon dia kenakan, mohon dia kenakan orang itu aku standby di rumah.
1: Boleh, siap.
0: Salam-salamnya ke anak, maaf lahir batin dulu untuk selamanya. Mohon maaf lahir batin, ini akhirat tak berkah.
1: Ya, karena berlain, kakak.
0: Dan salam tua untuk karyawan dan karyawatmu.
1: Berizin mewakili.
0: Dan untuk kepada bapak kepala kita kak ya salam. Selamat hari adha sudah merayakan hari raya Idul Adha di Tanah Bayu.
1: Amin.
0: Selamat ke bapak. Selamat.
1: Iya boleh. Siap, beres.
0: Dan karena untuk para penggemar RNU dimana pun berada
1: ya,
0: dan penggemar pemegangnya juga dimana pun berada kak Ana.
1: Siap kak, beres. Nih, beres kak. Oke.
0: Dan dari A sampai B kak Ana.
1: Siap kak,
0: beres. Setiap apapun yang mendengarkan mereka Sandra itu atau gimana ya.
1: Oke. Semua sudah dapat
0: ya. Dan terakhir kak Ana, udara semuanya untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke sana.
1: Beres, siap.
0: Lanjut perjuangan karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: nggak masak lagi lah ya, sedang makan siang. Masih hari raya kurban, hari tasrik, hari ketiga. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, apa kabar? Bagaimana kabar siang hari ini?
1: Kabar yang api-api, jeroh-jeroh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagu si mesut si kudu kabar.
1: Akal aku muning iki si kekulik.
0: Alhamdulillah.
1: Pendeling mbak ana cemburu wae.
0: Aralan kupon raya ka. Aralan raya ka kun.
1: Anu aku melen dengan mbak ana rumaling kuniga.
0: Nah bang lagu si lagu jemahana nih kali dulu itu kambing.
1: Kamu ni kena rayo, merabu mangan kambing, kati kosa kulit.
0: Oh, timun ti keringat nenas buah-buah penetral darah ini ke karena kambing kita kambing digulir.
1: Nemu timun kosa mana? Petukal muda kara rebusan kenwe ke?
0: Oh, bengok kan, hanane kuah-kuah kari kambing neger ke bang? Iya, betul.
1: Kepada timun aja budaya kampung ini mbak Nau.
0: Griwan, memang muka kedipe terraya.
1: Gitu kepono, gitu simbang kan.
0: Jadi enggak selesai hari pertama dan hari kedua, kau bertanya ke bang?
1: Ketiga tu masih sini, bang.
0: Terlilan berarti ya, gak geremeh-meh kan, gak?
1: Masih selesai ke si
0: Ke abang-abang eh nunu eh selalu dulah bini pakai banan
1: ketan ke banan ke kulit ya harga maklum ke kulit ini ke banan ke kemarahan dan ke ini tak
0: ke mangan ini lebih agak laku naik kuduku jadi pakai rawan ini sewila jam jerong eh kuna bang.
1: Sawah anu betekin namun menukul kulit nusau hitam jelbak
0: tebak. Orang lah pakai ralani mangan semilu.
1: Mak banan bingkong saja.
0: Gere, mau tetahilan so tetahi pakai ralana ngeselesi. Aku ni penanti nanti saya si nemah rantang ketawanya si ku terima. Si matahe
1: bang Budi mah rantang gitu.
0: Si matahe ke ku terima, si tasake ke ku terima, betul ya.
1: Si matahe kahe bumi tak tahu tu, karena aku kantor matahe.
0: Panganan mulu.
1: Si tasake, tak tahu tu kahe.
0: Oh ya, itulah pengatur masam jing, katin ini ulak cuma.
1: Oh betul ya, tapi jadi orang gayu. Sebenarnya itu kita empat nama.
0: Betul, cinti ulak cuma.
1: Tapi kalau gayu pak satu kah?
0: Lain 10 bulan isin.
1: Betul, tosen campat nai lah lempat nih mbak nak. Rebusan bikin Jepang lah, lemah kurang nai kita kan empat nene. Empat tu kita ini makan khas gayu.
0: Ya, cocok benar.
1: Jangan lupa pakai serbaguna nasi berseliman nih ya. Iya. Saya merawat nak ke Bandung bapak.
0: Oh ya, kena ki kepetanya. Bami aku merenek kesehatan aku pakai ini kini jerangi. Kita jurahan kepetanya ke bang.
1: Tegur pengatan bulu kulit kepereta ke aku bapak aku.
0: Tuhan ini lebih dia. Tuhan ini lebih dia makin gemerawat terus aku juga. Lagu-lagu mulai kita pengen lagu.
1: Lagu anu dekat aga.
0: Ana ba.
1: Dangdut aga.
0: Dekat bang, dangdut ya.
1: Kau ikut Ariano dekat hari rumah Rama aga.
0: Bang, sesian ya bang.
1: Karena sesuai dengan hari kurban juga. Judul pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Karena kurban ke rumah Rama ke pengorbanan.
0: Iya, iya.
1: Itu ke kurban, kan?
0: Iya.
1: Tapi itu beda kurban dan pengorbanan.
0: Renyo, kurban, kurban dunia akhirat, kepetaya. Ke pengorbanan turah taringan sara ikorbankan perasaan hati kota.
1: Ya betul makna ya aja
0: korban hati
1: korban hati korban perasaan yang korban kan kenak
0: ya aku lagi ini perayaan ini tigringan pas saya wan Jepang rum gantang nenong bang bo
1: wan Jepang rum gantang aku itu beda. Jadi soalnya kadang aku dibiang sukan turaya, masalah aku menunggu.
0: Petukel sana bagil ya sih. Iya.
1: Awal-awal muda tu nggak main.
0: Iya, ya. Kemakin rum agurna.
1: Tampan ya.
0: Iji contoh.
1: Jadi kita sekarang tu ngamuk ikut.
0: Siap, siap bang, beres, beres.
1: Lagunya di Jawa Rama jadi korban.
0: Iya.
1: Kalau kamu tidur, utama tu utama kembali anak, keluarga tu, semoga berlalu.
0: Amin bang, mudah-mudahan.
1: Ya, Mbak Ayu, Mbak Nur Hasanah, Mbak Nur Hayati, Mbak Belki, Mbak Aurora, Mbak Mayangi, Mbak Isadana gitu. Mungkin ibu-ibu teman-teman itu memangnya dan ibu Larisma dari itu kan dari Bandungnya kan?
0: Ibu Larisma sih sebelumnya, ini Bu Ani Hasanah.
1: Ibu Ani dari Hasanah kan? Kadang pengiru Bandung itu ibu aja, mau jaga terayu.
0: Iya.
1: Mungkin Bang Fajri, Bang Budi, Bang Eri,
0: Bang Fitro. Pengiru ya, tengah ngerben, ngerpengiru gitu kan ya.
1: Betul, sudah jemaat ini ngerban macam ya mbak.
0: Mari semuanya jemaat naran sih ngerban man.
1: Kayaknya sumpah ilmu orang kasih bang si Bruno ya.
0: Hati mana yang baju hilang ya.
1: Modelnya kan baju hilang bang si Bruno ya.
0: Pura lu nih tergem nih, lemu kita
1: tidur ya. Tentur nih meraja di mata adoret ya. Sekarang selanjutnya untuk semua pendengar tuh yang lagi monitor di kesayangan Mbak Naga, di mana saja berada, semoga selalu dan juga gula untuk Bapak Taufik dan Naga.
0: Mudah-mudahan kasih
1: penyelidikan, selamat datang ke dataran tinggal ini ke Bapak Taufik, semoga selalu.
0: Amin, sehat. Abang Pe betah keluarga rumah Kalaku Nangek ya.
1: Amin, benar Kalaku Musi dan Nukuku.
0: Amin.
1: Aku kini lewat pun aku merambat nak.
0: Iya, bang, dia pokoknya kirim iki nak kalakun.
1: Aku lengkuni aku menggentar
0: peral. Pokoknya hari hana ni hari dedalu ku uni dari wah ni biki, betul ya?
1: Oh betul.
0: Selamat mendengar.
1: Dari wah ni jelo, dedok
0: larangnya. Selamat mendengarkan, noya bahasa.
1: Oh, bomir,
0: siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap,

0: Life for yay info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for yay info.
2: In intermezzo.
3: Cep,
2: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
2: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Enggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya. Wow.
5: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita ikuti cek fakta terlebih dahulu. Terkait hoax video Abu Sherly Juanda bagikan bantuan modal di Facebook. Dan pada unggahan di Facebook pendengar yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, yaitu Abu Sherly Juanda Laos, yang membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya mendengar, video itu adalah hoax tentunya, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tersebut merupakan hasil manipulasi. Suaranya sendiri pendengar memang suara Abu Sherly Juanda Laos dalam video tersebut merupakan tapi hasil dari artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai pendengar bersumber dari artikel Ternate.tribun News yang berjudul warga net puji Sherly Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas kece badai buku penur. Nah itu tadi pendengar tentunya cek fakta untuk edisi kali ini, nantikan cek fakta lainnya sore nanti tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

tentunya untuk ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya untuk pendengar CRRI, RIMBA RAYA MENUBRIAH dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, demikian juga tadi telah kita ikuti tentunya programan dari Persatuan Radio Tekengun dan langsung ke Jumat. Dan juga tadi sempat beberapa menit sejenak kita mengikuti program Persatuan Radio Tekengun. Nah, kali ini pendengar kita kembali lagi dalam program CRRI, RIMBA RAYA MENUBRIAH bersama saya Rikin Tono, pendengar yang terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan mendengar kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 0853-8179-3206. Dan kali ini pendengar, Mas Elvi sudah bergabung bersama kita untuk edisi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Mas Elvi. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, selamat tugas, jangan lupa mama. Baik, terima kasih Mas Elvi. Mas Elvi pun begitu ya. Mas Elvi, lagunya dari Mansur S, judulnya Pagar Makan Tanaman. Lanjut satu lagi darinya Imam S. Arifin, judulnya Jangan Merana. Nah, salamnya untuk Bang Cibro, Bang Yasman, Bang Ibnu, Dik Pandi juga, dan juga buat pendengar di mana saja berada. Spesialnya buat Abah dan juga Pak Rohimun sekeluarga, semoga sehat selalu di hari raya kurban ini. Dan juga dari A sampai Z, bahagia selalu. Wassalam, berizin Bang Erik. Terima kasih kembali tentunya Mas Elvi sudah bergabung dan juga meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di 90,1 FM.

0: YII for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
6: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Nah, teman-teman dengar, itu dia tadi dua buah lagu yang direquest oleh Mas LP juga sudah kita hadirkan untuk edisi siang hari ini. Dan berikutnya pendengar juga sudah ada di WhatsApp kita pendengar Bang Joy dan juga Pak Rohimun. Halo Bang Joy dan juga halo Pak Rohimun. Yang pertama pendengar, Bang Joy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bang Joy. Selamat siang aja, terima kasih. Selamat siang kembali tentunya. Ini Bang Joy, Ponsai tentunya ingin request lagu dari Muksin Alatas. Judulnya Nur Lena, Dangdut Rock versi AI. Salamnya untuk Bang Erik dan juga semua penyiar dan juga pendengar setia RRI Rimbarai di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Terima kasih Bang Joy tentunya atas doanya dan juga sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Dan lalu mendengar, Pak Rohimun juga menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua. Request lagu tadinya Kang Im ya, judulnya Telung Minin, dan juga lagunya akan saat lagi kita putarkan. Nah, itu dia tadi mendengar, juga sudah ada kembali ya dua requestan lagu yang untuk kita edisi siang hari ini menemani ruang dengar Anda. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan pendengar, kami terus menantikannya di 90,1 FM di 0853817 9326.

0: FYI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

tentunya peringkat itu dia tadi, requestan lagunya Bang Joy dan juga Pak Raymond juga sudah kita hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di edisi kali ini. Dan seperti biasa peringkat pada kesempatan pertemuan kita ya, selalu kita hadirkan informasi terkini peringkat updatean gunung kita yakni Gunung Buritelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 28 Mei 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Untuk klimatologi peringkat cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut. Suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual pendengaran, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah nihil, untuk visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada 3 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 13 hingga 24 mm dan lamanya gempa sekitar 8 hingga 11 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung berapi Gunung Buritelong tidak berada mendekati area kawah Buritelong dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Pembuat laporannya sendiri ada Ihsan Nova Abadi dan informasinya peringat kita input dari situs magmaxdm.go.id.

0: Lingkungan ini asri banget. Pohon-pohonnya rindang, udaranya segar. Duh, jadi teringat sama kakek. Dulu kakek yang rajin nanamin pohon di sini.
1: Cucuku, semua pohon yang ditanam ini kakek wariskan untukmu. Dijaga ya cu, karena dengan begitu kamu sudah ikut melestarikan alam ini.
0: Mari kita tanam pohon sekarang untuk mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita.

Baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Perundang Dut untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan juga pendengar, nantikan program kita lainnya bersama rekan siar kita Bang Cibru. Hari kata saya dengan tanda petugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala RRI Takengon Imam Taufik beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Takengon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, dan persaudaraan. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 8 menit sudah beranjak dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, kita kembali di program Majelang Siang tentunya bersama dengan Bang Cipro edisi Jumat ya, penuh berkat tanggal 29 Mei 2026. Atau juga bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Tentunya semoga suasana hati Anda tetap hangat ditemani oleh lagu-lagu pilihan terbaik. Bagi yang sedang menikmati perjalanan atau tentunya untuk Anda tetap hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan, ingat keluarga tercinta Anda sedang menanti Anda di rumah. Oke sahabat pendengar, hari-hari tasrik masih berlangsung ya. Masih terasa nuansa Idul Adha di tengah masyarakat. Di kampung-kampung masyarakat masih berkumpul memasak bersama, berbagi makanan dan mempererat silaturahmi. Inilah indahnya budaya kebersamaan di Indonesia. Kurban bukan sekadar membagikan daging, tetapi juga membagi kasih sayang, kepedulian dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Dan tentunya semoga semangat berbagi ini terus tumbuh dalam kehidupan kita ya, bukan hanya di bulan Zulhijjah, bukan hanya ketika ada perayaan hari kurban, tapi senantiasa di bulan-bulan yang lain ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan kekurangan, kita senantiasa merasakan hal yang sama dan tentunya berbagi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Oke baik, satu buah lagu sudah menanti ya untuk kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari produksi vokalnya Rianti Arning Praja, Ada Kamu. Oke baik, untuk Anda yang masih stay, dengan mengucapkan salam kompak terus ya, salam semangat, salam bahagia terus, selamat beristirahat untuk yang beristirahat atau juga yang masih melakukan berbagai aktivitas ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya bersama kami RRI Rimba Raya, senantiasa temani kebersamaan ini.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 22 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore ya, Kabupaten Bandar Meriah. Untuk Anda yang masih stay bersama kami ya, salam kompak, salam sehat terus untuk Anda semuanya. Ada satu WhatsApp ya, dari Pak Rehimun, kali ini dari Pantan Busara. Kita bacakan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, jelang sore Pak Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, jelang sore juga Pak Rahimun ya. Selamat bertugas saja, terima kasih, semoga dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan meridoi, amin. Semoga sukses, salam dari Pak Rahimun, sekeluarga, selamat Hari Raya Idul Adha, salam keikhlasan buat kita semuanya. Wah, terima kasih Pak ya untuk ucapannya. Juga kami mewakili segenap karyawan dan karyawati, segenap penyiar juga yang ada di RRI Rimba Raya mengucapkan perkataan yang sama ya. Mudah-mudahan kita teladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga berkah Allah Ta'ala, semoga berkah dari Allah Ta'ala senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada informasi dari Pak Rehmun, katanya cuaca di seputaran Pantan Musara ya cukup panas. Sama Pak sepertinya. Tapi mudah-mudahan Allah lindungi kita juga ya. Oke, baik, juga ada sapaan dari Mas Helpi ya di seputaran Kalna City. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey hey. Semangat terus, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih nih Mas Helpi. Salam lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik, dengan ucapan yang sama juga Mas Helpi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketaatan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan di dalam beramal. Dan tentunya ikhlas ini penting ya, seperti sebutan daripada Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disebutkan senantiasa kita beramal ini menjaga senantiasa niat di awal, di pertengahan, di akhir juga. Karena setan pandai ya, segala satu amalan walaupun dibuat kecil tapi ikhlas, maka ini akan bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Iya, Mak Selby katanya sengap ya, sengap tulu lor raya, kumpu ngemeh ulak. Wah, wah, wah, sabar Mak Selby ya. Oke, baik pendengar ya, dimanapun Anda berada ya, sore hari ini Bang Cibro kembali temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga penuh kemenangan, juga cerita hidup ya. Dan berikut

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 33 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, coba kita ke Kalna City ya. Ada Mas Serupi di sana yang terkenal baik hati dan baik budi ya. Oke, baik, sore ini kita coba akan tunaikan juga satu permintaan tembang ya, dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Dan lagu ini pernah viral dan begitu populer hingga ke negara tetangga Malaysia. Dan kali ini ada satu lagu spesial permintaan dari Mas Elvi di Kalna City ya, yang terkenal ramah, baik budi, serta baik hati kepada siapa saja. Semoga Mas Helvi selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan bersama dengan anggota keluarga. Baik sahabat, kita dengarkan bersama lagu yang begitu menyentuh hati, pernah ramai diputar di berbagai daerah hingga ke Malaysia. Inilah dia lagu berjudul Duhai Sayang dari vokalnya Bang Arul ya. Oke, baik, langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 43 menit ya sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di RRI SP Rimba Raya. Oke, baik, satu permintaan lagu, coba juta.

Oke, baik. Lagu ini permintaan dari Caca di seputaran Jamurato ya. Mintakan satu lagu dari Ari Putra dengan tajuk Hatimu untuk Siapa. Oke, baik. Langsung kita hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ca di sana. Bahagia selalu tentunya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sahabat RRI Mara yang dirahmati Allah Ta'ala. Tak terasa perjalanan sore kita sudah semakin mendekati waktu asar. Dan insya Allah berpesat lagi tepat pada pukul 15:55 waktu Indonesia bagian Barat akan berkumandang azan asar memanggil kita semua untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Tentunya sejenak kita hentikan aktivitas, kita tenangkan hati dan mempersiapkan diri menyambut panggilan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan tentunya rasa syukur yang mendalam. Oke baik, sebelum kumandang azan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya selawat ya, yang tentunya dapat menyejukkan hati dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa asikil, semoga hati kita selalu damai, langkah kita dimudahkan dan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda, kami ucapkan yang sudah melaksanakan ibadah sholat asar ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, saatnya kita akan masuki program selanjutnya ya. Selamat sore Kabupaten Bandar Meriah. Kita hadirkan pilihan lagu serta informasi-informasi yang nantinya terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikut satu lagu dari Setia Band, ini dia, Cerita Hahaha, Cerita Hihihi untuk Anda.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit. Saudara, bullying atau perundungan memiliki 4 jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat sore, apa kabar di sore hari ini? Semoga di penghujung aktivitas hari Jumat yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta hati yang selalu bahagia. Oke, baik, selaya kembali Bang Cibro ya, temani Anda semuanya dalam program Selamat Sore Panda Meriah edisi Jumat penuh berkat 29 Mei 2026 atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi sahabat semuanya yang masih berada di tempat pekerjaan ya, atau yang sedang menikmati perjalanan pulang, atau yang lagi santai bersama dengan keluarga di rumah, atau mungkin sedang menikmati hangatnya kopi di sore hari, terima kasih sudah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman terbaik Anda. Sahabat RRI, ya, satu buah informasi akan segera kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, tren olahraga sederhana bernama Japanese Walking tengah ramai dibahas di media sosial TikTok. Metode jalan kaki asal Jepang ini menarik perhatian karena dinilai mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat yang khusus, namun tetap memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Pendengar, Japanese Walking dikenal juga sebagai Interval Walking Training atau IWT, yaitu teknik berjalan dengan menggabungkan jalan cepat dan jalan santai secara bergantian.

perhatian dalam satu sesi latihan. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh peneliti dari Jepang untuk membantu meningkatkan kebugaran tubuh melalui olahraga ringan yang lebih efektif dibandingkan dengan jalan santai biasa. Pendengar, cara melakukan Japanese walking. Japanese walking dilakukan dengan pola sederhana selama sekitar 30 menit saja. Langkah pertama, lakukan pemanasan ringan sekitar 5 menit agar otot lebih siap bergerak. Setelah itu, lakukan pola berikut. Yang pertama adalah jalan cepat selama 3 menit. Dilanjutkan dengan jalan santai selama 3 menit. Ulangi pola tersebut sebanyak 5 kali. Pada fase jalan cepat, tubuh dianjurkan untuk berjalan dengan kecepatan lebih tinggi hingga napas mulai terasa lebih berat namun masih bisa berbicara singkat. Sementara itu, pada fase jalan santai, tubuh diberi waktu untuk memulihkan napas dan detak jantung seperti dikutip dari Brown University Health. Setelah latihan selesai, lakukan pendinginan ringan selama beberapa menit agar tubuh kembali rileks. Ada manfaat dari Japanese walking, metode jalan kaki ini mulai populer karena dianggap mampu memberikan manfaat kesehatan lebih baik dibandingkan berjalan dengan tempo yang sama yang dilakukan secara terus-menerus. Penelitian dari Jepang, pendengar, menunjukkan latihan interval berjalan dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian juga berguna untuk daya tahan tubuh serta untuk kekuatan otot kaki. Selain itu, Japanese walking juga memiliki beberapa manfaat lain seperti yang pertama membantu membakar kalori lebih efektif. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, membantu menjaga kadar gula darah. Yang keempat, melalui pernapasan dan stamina. Yang kelima, membantu menjaga berat badan. Dan keenam, mengurangi resiko penyakit jantung. Karena termasuk olahraga low impact, Japanese walking juga lebih ringan bagi persendian dibandingkan olahraga dengan intensitas tinggi. Seperti lari, metode ini juga cukup cocok dilakukan oleh para pemula, oleh para lansia, maupun masyarakat yang ingin mulai rutin berolahraga. Pendengar, meski terlihat sederhana ya, konsistensi menjadi kunci utama agar manfaat Japanese walking dapat dirasakan secara optimal. Latihan dilakukan sekitar 4 hingga 5 kali dalam seminggu disertai juga pola hidup sehat lainnya.

0: fans Prancis ini.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, informasi tadi sekaligus menghantarkan kita tepat di formasi 16:34 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, mendatang masih kita tunaikan satu tembang permintaan ya, dari seputaran Jamrut atau Jamur Atu ya. Ada Caca di sana, apa kabar Ca, sehat? Terima kasih ya sudah stay terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Mudah-mudahan senantiasa membawa kebahagiaan untuk kita semua juga ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, sepertinya langsung kita hadirkan lagu tersebut untuk Anda semuanya, terutama untuk Caca di seputaran Jamrut. Ini dia, Rahasia Pohon Cemara dari grup band Axis. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat hari terus berjalan, inilah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan mengisi ulang semangat di tengah kesibukan hidup. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Padahal menikmati sore yang tenang juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat hidup yang diberikan. Oke, baik, senja peran mulai hadir ya, langit sore mulai berubah warna dan suasana benar meriah terasa begitu damai. Semoga sisa hari ini memberikan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik, next pendengar ya, satu lagu dari, ya, kita hadirkan berikut ya, satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhalija. Kembali kita hadirkan dengan Koper AI. Ini dia untuk Anda, Purnama Merindu.

Oke, baik pendengar Purnama Merindu. Berikut lagu kesukaan dari Kak Sarah ya. Coba kita hadirkan sore hari ini. Mudah-mudahan Kak Sarah masih stay ya di 90,1 MHz. Ini dia dari vokalnya Seventeen kemarin.

Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

0: Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi terjelang promosi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari studio RRI Jumbaraya, dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Banda Meriah. Kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Muhammad Atik.
1: Kabupaten Cisingkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama Presiden dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Pakengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Kemudian pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Munda FM Salam, Merdu FM, Radio FM Suara Bujang Salim Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutia FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maludia Putri.
1: Banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidijaya.
2: Allah
1: meridhai dan merahmati kita semua.
3: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Riza Saluddin Jamal berharap kurban tersebut memberikan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
4: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
3: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2 dan Desa Blang Awe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dari Banda Aceh, TC Mulidia Putri melaporkan.
0: Baik, pendengar dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Dari Los Mawe diberitakan masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur hari Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat libur hari raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Sumawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan hari raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
6: Sudah sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
5: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan yang hendak bepergian saat libur hari raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi korsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Kota Los Mawe, pendengar, Idul Adha merupakan momentum mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Khususnya diinformasikan dan disampaikan oleh rekan Maimun Akbar.
7: Imam Besar Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Los Mawe, Ustaz Saipudin Abbas mengatakan, ibadah kurban merupakan investasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Menurutnya, umat Islam selayaknya mempersembahkan hewan kurban terbaik dan dalam kondisi paling prima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebutkan hari raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Berkurban adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tentu selayaknya kita mempersembahkan kepada Allah hewan kurban yang terbaik dan dalam keadaan kondisi yang paling prima.
7: Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan ikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap bersama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saifuddin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu

0: Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 ya, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul.
1: Dalam suasana Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat masih belum turun tangan.

0: merayakan hari raya.
1: Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Saifuddin Abbas menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Maimun Akbar melaporkan.
2: Mendengar dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasinya disampaikan rekan Arif Rizalul.
3: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama. Kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Untuk mencegah stunting, Benar Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Benar Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Benar Meriah Edi Jaswin mengatakan, program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
5: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Benar Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
4: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
6: Ayo kita bebaskan stunting dari Benar Meriah. Cegah stunting itu penting.
4: Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh. Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda.
8: Kementerian Agama Kota Sabang kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai agenda rutin tahunan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak Sabang. Ketua Panitia Kurban Kemenak Sabang Munawar Abdullah kepada RRI mengatakan program kurban tersebut telah berjalan selama 9 tahun dan dimulai sejak 2017 melalui program tabungan kurban bagi ASN. Menurutnya kegiatan itu menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian Kepedulian Sosial Keluarga Besar Kemenak Sabang.
0: Ini merupakan kegiatan kurban yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun yang ke-9, bahwa pada ini memang merupakan agenda yang sudah kita serahkan secara rutin untuk seluruh warga dan agama yang ingin berpartisipasi, tapi wajib bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
8: Ia menjelaskan, hewan kurban berasal dari partisipasi sekitar 78 ASN Kemenak Sabang. Daging kurban nantinya dibagikan kepada seluruh lini di lingkungan Kemenak, mulai dari madrasah, kantor urusan agama atau KUA, hingga ASN yang belum tergabung dalam kelompok kurban. Selain itu, panitia juga menyalurkan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah kampung di Kota Sabang. Tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 600 paket daging kurban, termasuk bagian yang akan dikembalikan kepada peserta kurban sesuai ketentuan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kemenak Sabang Eryadi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 10 ekor sapi. Namun pihaknya menargetkan peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun mendatang.
9: Insya Allah di tahun 2027 nanti atau 1448 ini ya, Kantor Kementerian Agama Kota Sabang menargetkan kurban kita sebanyak 36 ekor sapi. Dan ini juga hasil daripada rapat Kepala Seksi dan Takan Kemenak sebelumnya yang menargetkan di tahun yang akan datang 36 ekor sapi.
8: Ia menambahkan target tersebut direncanakan agar daging kurban dari Kemenak Sabang dapat disalurkan secara merata ke seluruh gampung di Kota Sabang. Pihaknya ingin nantinya 18 gampung di Kota Sabang masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi dari Kemenak Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark Gunung Meriah, Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
10: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Kafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebelusalam, Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana piah jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian, lintas 17.

0: dengan rekan Gracia. Pasar Semen Jakarta Pusat.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 19 menit sudah beranjak dari pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, setelah tadi kita ikuti ya, bersama-sama Lintas 17 bersama dengan Program 1 RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menambah wawasan juga ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya selamat sore. Kami sampaikan apa kabar di penghujung hari yang penuh berkah ini. Semoga langkah kita hari ini senantiasa dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan hati selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali ya Bang Cimbro kembali hadir temani sahabat semuanya dalam program Harmoni Senja. Hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo yang sejuk, damai, dan juga penuh dengan kenangan. Tentunya di edisi Jumat penuh berkat tanggal 29 Mei 2026 ini, izinkan kami temani waktu senja Anda dengan alunan musik-musik terbaik dari dataran tinggi Tanah Gayo serta untaian kata-kata penuh makna menjelang malam hari. Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kami tawarkan untuk Anda. Awali kebersamaan kita dalam Harmoni Senja. Ini dia dari sang legenda Damora, Moneter untuk kita semuanya.

sewaktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya, hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, tentunya di edisi hari Jumat Berkat 29 Mei 2026 ini ya, izinkan kami temani waktu senja Anda dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya untuk Anda semuanya yang masih stay ya bersama kami, selamat sore kami ucapkan. Jadikan tentunya matahari terbenam sebagai pengingat bahwa kita bisa mengakhiri hari dengan indah ataupun apapun yang akan terjadi hari ini. Jika hari terasa berat, pendengar, biarkan senja membawa pergi lelahmu itu. Jika hari ini penuh perjuangan, semoga sore ini hadirkan sedikit ketenangan. Dan jika hari ini membahagiakan, semoga rasa syukur tetap tinggal di dalam hati kita yang paling dalam. Oke, baik pendengar, satu buah lagu atau dua buah lagu ya, permintaan darinya Caca seputaran Jamrud ya, pengen dengarkan dari lagunya Salman Saradiwa yang berjudul Morelas. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia. Sedih boleh ya, tapi jangan lama-lama. Hey.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Merelas dari Salman Saradiwa. Berikutnya, coba kita masih penuhi lagu permintaan Caca seputar Jamrud ya. Kali ini dari Nabila. Senyum Demah Luka untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 15 menit lagi tak jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, tentunya ya, dalam kehidupan ini tidak semuanya hal harus sempurna untuk membuat kita bahagia. Kadang secangkir kopi hangat, udara dingin tanah gayo, atau suara burung menjelang petang, atau lagu-lagu indah yang temani sore kita, sudah cukup membuat hati kita terasa damai. Oke, untuk Anda semua yang masih dalam perjalanan pulang ya, tetap hati-hati dan waspada. Yang sedang bersama keluarga, semoga kebersamaan sore ini menjadi kenangan yang indah. Dan yang masih bekerja hingga petang, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, baik, mendatang satu buah lagu ya, penuh dengan nasihat, penuh dengan petuah-petuah. Mudah-mudahan apabila kita ikuti ya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam satu keluarga. Oke, baik, langsung saja dari pokoknya Sa'diah. Ini dia, Mata Muresia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalang di informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi melalui program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian Barang yang ditawarkan oleh ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian.id. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa senja di dataran tinggi Tanah Gayo perlahan-lahan mulai berganti dengan malam. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentu kita masih bersama dalam program Harmoni Senja ya, edisi Jumat Berkah 29 Mei 2026, tentunya masih bersama dengan Bang Jebro. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih setia menemani perjalanan senja hari ini, masih bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, menjelang waktu maghrib seperti ini, suasana terasa begitu teduh ya. Langit mulai gelap perlahan, angin sore semakin sejuk, dan aktivitas pun mulai berhenti sejenak. Ini waktu yang indah untuk menenangkan hati, menguatkan doa, dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Semoga segala pelah yang kita jalani hari ini menjadi keberkahan, segala usaha menjadi ibadah, dan setiap langkah kehidupan selalu diberikan kemudahan dan keringanan. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ya kita doakan semoga selamat sampai di tujuan. Baik, masih kita lanjutkan dengan rangkaian pilihan lagu-lagu religi. Ya, kali ini dari Afgan kita hadirkan dengan titlenya, Padamu Aku Bersujud.

Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, Sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami. Halo pendengar, banyak yang percaya mematikan wifi bisa menyehatkan tubuh. Faktanya, wifi menggunakan gelombang frekuensi rendah, mirip radio dan televisi, dan menurut WHO, paparan normalnya aman bagi manusia. Mitos bahwa wifi menyebabkan kanker atau gangguan kesehatan lainnya sampai kini belum terbukti secara ilmiah. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Kalau ingin lebih nyaman, boleh saja mematikan wifi saat tidak digunakan. Tapi ingat, itu bukan kewajiban untuk kesehatan. Gunakan teknologi dengan bijak, tetap semangat, dan jaga pola hidup sehat Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 14 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja RRI Rimba Raya. Hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib, tepat di formasi 18 lewat 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik mendengar menjelang kumandang azan maghrib, seperti biasa Harmoni Senja akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu pilihan religi yang menyejukkan hati dan menemani suasana malam kita semuanya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya untuk lagu-lagu religi pilihan. Kali ini kita hadirkan dari si cantik Cutrani Auliza yang berjudul Akan Lun Bantu Doa.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada. Cetrani Auliza ya akan membantu doa sekaligus memposisikan kita di formasi 18 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke baik pendengar, mendatang satu buah lagu permintaan. Coba kita tunaikan ya, masih dari seputaran Jamrut. Ada Caca di seputaran Jamrut Ratu ya. Apa kabar Caca sore hari ini, sehat? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat jalani hari ya. Apapun itu, apapun permasalahanmu, dimanapun kamu ya, tetap bersyukur meski dalam keadaan apapun. Baik, bintangnya satu vokalnya, satu tajuk ya, ada yang berjudul Surga dan Neraka. Nah, kali ini dari Padma kita hadirkan. Mudah-mudahan ini betul lagu yang beliau maksud ya. Oke, Cah, selamat mendengarkan. Salam kompak terus, jangan lupa bahagia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 18 lewat 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan kita kumandangkan azan maghrib ya, untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, spesial di Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik, tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya, hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib. Oke, baik, pendengar, mendatang Sabian juga tidak kalah ya, sore ini akan hadirkan lagunya dengan tajuk Allahumma labaik, Allahumma labaik, Allahumma labaik, sarralak, sarri lakalakalabaik. Oke, baik, untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi teraktual dan terupdate melalui program Berita Sentral dari Jakarta. Tentunya dari studio pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paikaya, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 sama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik. Kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar bulan bisa mahir. Apabila ya intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dan 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan kuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah peringatan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Region 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025, banyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi mulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api. Nah, nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: Senin 26. Promotor kejuaraan Nicholas Joan kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapana Krapil bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini

0: berlatih tanpa henti.
1: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 29 Mei 2026, tentunya dengan beragam rangkaian program nantinya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon pendengar, dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Ghibah dan Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial.
0: Tema Mimbar Agama kali ini adalah Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Keduanya merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ghibah. Menggunjing sama dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Pendengar yang budiman, fitnah bahkan lebih berbahaya daripada ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjaga lisan dan hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Pendengar, mari kita hindari ghibah dan fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Dengan demikian, kita akan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah dan fitnah, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Bahaya Ghibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial. Jangan kemana-mana pendengar, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Sembari juga nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya.
0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk memberikan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling lihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, berhatilah, perhatikanlah sesama dan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedalengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin cita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali pendengar kita di malam hari ini dalam program Dialog Ruang Komunitas ya. Di edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026, Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita pendengar di malam hari ini terkait dengan topik kita, yaitu IKD Aceh Tengah membumikan dakwah, memudahkan kurban ya. Dan alhamdulillah di malam hari ini sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Ketua Panitia Kurban Bersama IKD Kabupaten Aceh Tengah, ada Bang Dian Haryanto SPDI MPD. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Budi ya.
0: Iya, Budi Bang di sini. Ya, sehat kan ya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah baik pendengar. Nah, ruang

0: Bang Dian nih, gimana pelaksanaan kegiatan kurban tahun ini Bang yang dilaksanakan di Payatumpi ini? Bisa dibagikan ceritanya ke pendengar-pendengar kita?
1: Ya baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pendengar RRI Rakyat dan juga seluruh masyarakat yang mendengarkan radio pada malam hari ini. Sedikit kami sampaikan bahwasanya semangat IKADI dalam melaksanakan kurban setiap tahunnya tentu didasari berdasarkan aspirasi dari kalangan masyarakat yang ingin berkurban tapi tidak ada tempat untuk menyalurkannya secara mungkin cicilan dan sebagainya. Nah jadi kebetulan di tahun ini kita pelaksananya di Payatumpi, ya di Payatumpi, tepatnya di lapangan di SMP ITL Wafi Takengon seperti itu. Nah sebelum-sebelumnya kita memang berpindah-pindah tepatnya dari pernah di Kebot, pernah di Asirasi, di Lemah dan sebagainya. Nah untuk yang di Payatumpi, alhamdulillah pelaksanaan kita laksanakan di hari kedua Lebaran, tepatnya hari Kamis kemarin. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil donasi atau kumpulan dari masyarakat yang ingin berkurban dari berbagai pihak, itu terkumpul untuk sapi itu sebanyak 12 ekor, kemudian kerbau 1 ekor dan 1 ekor kambing. Nah, pelaksanaan dilaksanakan mulai jam 7 pagi sampai dengan alhamdulillah rata-rata jam 11 seluruh hewan sudah selesai dilaksanakan penyembelihan dan juga dijadikan paket-paket seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya masyarakat bisa berhadir, yang berkurban langsung berhadir di tempat menyaksikan hewan-hewan kurbannya dan mereka juga turut berpartisipasi selain dari para kader-kader IKADI yang memang terlibat langsung dalam proses penyembelihan dan pembagian daging juga masyarakat yang ingin berpartisipasi juga dipersilakan untuk bergabung. Itu seperti itu ya.
0: Oke, untuk tadi sapi 12 ekor ya, kerbau 1 ekor Bang Dian ya. Dan ya, untuk kambingnya tadi berapa Bang Dian? Boleh disebutkan?
1: Untuk kambing 1 ekor.
0: Oke, baik. Nah kalau boleh tahu ini sudah masuk tahun keberapa Bang pelaksanaannya?
1: Oh ya, kalau pelaksanaan ini kurang lebih sudah 11 tahun kita melaksanakan ini.
0: 11 tahun.
1: Di awal tahun 2015 seingat saya seperti itu di awalnya. Dan itu memang awal-awal merintis itu hanya 3 ekor, 2 ekor, seperti itu kan. Mm-hmm. Dan tahun ini sebenarnya kalau kita tidak membatasi diri bisa mencapai 15 ekor, tapi memang kesanggupan panitia tidak, akhirnya dibatasilah hanya 13 ekor saja seperti itu.
0: Oke, berarti sudah lumayan panjang ini dari 2015 ya. Ini setiap tahunnya berpindah-pindah tempat begitu Bang Dian ya?
1: Kita memang, kita upayakan memang membumikan dakwah tadi seperti itu, kemudian merangkul masyarakat untuk mau berkurban. Tahun yang lalu kita di Kampung Kebet, itu selama 2 tahun itu berturut-turut di Kampung Kebet. Itu tentu saja kita melibatkan juga beberapa anggota masyarakat di Kebet, kemudian juga kita menyalurkan paket yang khusus memang diperuntukkan untuk masyarakat di kampung di mana kita menyelenggarakan kurban tersebut gitu.
0: Oke, nah berbicara tema nih Bang Dian, atau mungkin semangat utama yang diusung dalam kegiatan kurban tahun ini, temanya apa nih Bang?
1: Kalau temanya tahun ini, kita memang semangat berbagi kurban dalam kondisi bencana seperti itu. Artinya bencana tidak menghalangi kita, semangat-semangat kita untuk terus berkurban. Dan memang untuk penyalurannya juga kita prioritaskan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah seperti itu. Dan tidak hanya bagi yang berkorban itu, kita memang menyalurkan ke tempat-tempat tertentu yang memang menjadi sasaran kita, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya seperti itu.
0: Oke, kalau boleh tahu daerah mana saja nih Bang yang jadi sasaran distribusi untuk lokasi tahun ini, dan siapa saja nih yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun ini?
1: Oke, untuk tahun ini memang kalau yang khusus di Aceh Tengah ini yang kita himpun langsung dari para perkurban. Selain itu, perkurban itu juga mendapatkan paket mereka sepertiganya. Mereka juga diberikan paket yang khusus mereka bisa salurkan kemana saja. Kemudian yang sisanya itu barulah kita salurkan ke berbagai tempat. Nah, berbagai tempat ini memang kita prioritaskan untuk tahun ini di Kecamatan Linge seperti itu. Nah, jadi Kecamatan Linge ini juga kita bekerjasama dengan lembaga dari luar Aceh Tengah, ya salah satunya dari Yogyakarta, yaitu ada Baitul Mar Merbabu, yaitu binaan dari Ustaz

0: Harum Afilah, kemudian ada juga kerjasama dengan Baitul Miskat dan Rumah Amal Jumpa Aceh, yaitu dari Banda Aceh. Nah, terkait dengan kerjasama ini, kebetulan hari ini tim dari IKADI dan juga dari BM3 Yogyakarta, itu ada 3 ekor disalurkan ke Kampung Penarun, di samping juga paket IKADI yang disediakan seperti itu. Kemudian juga ada 5 ekor disalurkan ke Kampung Jamat, Tugler Rejo Payung, dan Kutumi Rejo, seperti itu.
1: Oke, berarti seperti yang Bang Dian tadi sampaikan, untuk fokus utamanya untuk wilayah yang terdampak bencana begitu ya. Nah, kalau boleh berbagi cerita Bang, gimana kondisi saudara-saudara kita di sana nih Bang, yang terdampak bencana setelah menerima bantuan kurban ini?
0: Iya, kami kebetulan memang tidak untuk hari ini tidak terjun langsung ke lokasi seperti itu, karena memang ada halangan. Cuma sekarang ini berdasarkan informasi tim kami yang bersamai dan langsung terjun ke lapangan, dan barusan kami tetap sedang menuju pulang kemari, posisi masih di simpang Uning seperti itu. Nah, untuk kondisi di daerah Jamat, Rejo Payung, dan Kuping Rejo, tadi sudah dilakukan juga penyembelihan hewan kurban yang bekerja sama dengan Baitul Miskat, IKADI, dan Yayasan Jumpa Aceh, itu dari Maikor. Dan kita menyalurkan kurang lebih sekitar 570 paket, yang itu semua disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana. Nah, kalau bicara tentang kondisi, tentu kita pahami sendiri bahwasanya kondisi di daerah Jamat dan sekitarnya memang masih cukup memprihatinkan dan masih butuh perhatian, terutama terkait dengan sarana-prasarana jalan, kemudian jembatan, dan juga rumah ibadah. Bahkan tadi benar laporan rumah ibadah juga masih dalam kondisi darurat seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian di Penarun juga tadi sudah dilaksanakan penyembelihan 3 ekor hewan, dan sudah disalurkan juga ke masyarakat yang memang terdampak bencana yang membutuhkan.
1: Oke. Okay. Melihat respon dan juga antusiasme masyarakat di sana seperti apa nih Bang?
0: Ya, tentu mereka sangat bersyukur sekali ya, di tengah dengan kondisi yang memprihatinkan, rumahnya rumah di dalam hunian sementara, tapi ada yang saudara-saudara kita yang mau berbagi, kemudian bersyukur sekali salah satunya mungkin IKADI mampu memfasilitasi dan membawa teman-teman yang para pekurban yang memang melalui berbagai lembaga tersebut kita salurkan ke sana, dan mereka berharap memang tidak hanya terkait dengan kurban, kedepannya mungkin lembaga-lembaga dakwah itu juga bisa masuk ke daerah-daerah untuk memberikan ya mungkin apa namanya ya, seperti pengajian, kemudian tausiah-tausiah dan sebagainya, untuk tetap membuat mereka tetap bersemangat seperti itu.
1: Oke, nah kalau kita berbicara IKADI nih Bang Dian, selain kegiatan kurban, program-program dakwah dan sosial apalagi yang rutin dilakukan sejauh ini Bang?
0: Iya, selain dari kurban, memang kalau IKADI fokus kepada pembinaan generasi-generasi muda seperti itu melalui kelompok-kelompok pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kemarin ketika bencana, IKADI aktif sekali dalam kegiatan sosial, menyalurkan bantuan-bantuan ke berbagai daerah yang terdampak bencana seperti itu, selain menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi luar. Kemudian IKADI juga bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, itu rutin mengadakan pengajian umum setiap hari Selasa di Masjid Raudatul Jannah seperti itu. Jadi sebenarnya agenda itu terbuka untuk semua yang ingin menyaksikan atau mengikuti kegiatan tabligh akbar atau dakwah seperti itu. Selain itu juga kita memang ada bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti pengajian majelis taklim di kampung-kampung, yang sebulan sekali biasanya ada kegiatan untuk mengisi pengajian bekerjasama dengan Sarimah Aceh Tengah mungkin dan lembaga lainnya seperti itu.
1: Oke, nah berbicara kegiatan, selain kegiatan rutin tadi, apa ada agenda lagi ke depannya nih Bang dalam waktu dekat IKADI sendiri?
0: Kalau IKADI memang kalau misalnya agenda rutinnya mungkin seperti kegiatan taklim umum seperti itu tadi yang sempat kami sampaikan tadi. Untuk agenda terdekat mungkin kita masih fokus kepada kegiatan bagaimana masa rehab rekon bencana ini yang terdekat ini memang mungkin kita masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang ingin berdonasi, dan ini akan terus kita lakukan sampai dengan memang pemulihan bencana ini betul-betul bisa membuat masyarakat kita merasa lebih nyaman lagi lah ke depannya. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang akan kita laksanakan.
1: Oke. Dari Bang Dian sendiri secara pribadi mungkin ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat kita nih Bang, yang mungkin di tahun ini belum bisa berkurban, supaya tahun-tahun mendatang bisa berkurban gitu, ada nggak yang ingin disampaikan pesan-pesannya nih Bang?
0: Iya, salah satu mungkin yang menjadi daya tarik berkurban bersama IKD ini memang salah satunya bisa dicicil gitu, seperti itu. Ya mungkin masyarakat belum banyak yang tahu seperti itu kan. Artinya kita memang menyediakan sejenis panitia khusus setiap tahunnya. Dan ini kebetulan tahun ini saya yang memang menjadi ketua panitia. Kalau tahun sebelumnya memang ada kader-kader IKD yang lain yang menjadi panitia. Nah, jadi untuk ke depan memang untuk terkait dengan kurban, kita akan selalu membuka siapa saja yang mau berkurban, silakan berpartisipasi atau mengikuti kurban IKD. Memang biasanya masyarakat itu mungkin 2-3 bulan sebelum Idul Adha dia baru mendaftarkan diri. Padahal kita dari awal memang sudah menyediakan waktu untuk siapa yang mau berkurban silakan mendaftar seperti itu. Tapi memang kembali kepada mungkin niat dan rezeki kan kita tidak tahu ya, Ibu Dia. Jadi artinya kadang-kadang 2 bulan setelah sebelum Lebaran atau sebelum Idul Adha baru ada rezeki, barulah terbuka niat untuk berkurban sebetulnya. Tapi intinya dalam hal berkurban intinya adalah niat seperti itu. Niat dari kita, asalkan kita mau meniatkan diri untuk berkurban dan bertekad, insya Allah fasilitas itu kan selalu ada seperti itu. Tidak hanya dengan IKD mungkin, bisa saja dengan lembaga yang lain, tapi ketika niat kita itu bagus, Allah kasih jalan. Baik itu langsung ada uang kontan ataupun sistem cicil, yang penting niatnya tetap ada seperti itu. Dan insya Allah kalau berkurban, rezeki kita tidak akan pernah berkurang. Kira-kira seperti itulah.
1: Bang, ini kalau misalkan nanti ada pendengar-pendengar kita yang mau tahu informasi lebih lanjut terkait dengan kurban di tahun depan, apa ada sekretariatnya atau ada sosial medianya yang bisa dihubungi?
0: Ya, untuk sosial media kita di Instagram juga ada, nanti boleh di DM di Instagram, kemudian untuk di Facebook juga ada, nanti cari aja IKD. Kemudian kalau untuk sekretariat kita di Pinangan nih, di Kampung Pinangan, di Monal ya, di Pinangan ya. Pinangan kalau dari arah kota itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri sebelum simpang SMA 2 Takengon seperti itu, sudah ada di situ posko IKD di tengah situ. Nanti bisa tanya-tanya atau misalnya nanti bisa DM di Instagram juga boleh seperti
1: Sekretariatnya di daerah Pinangan, dan kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa menghubungi sosial medianya ya, untuk masyarakat kita yang ingin berkurban insya Allah di tahun depan begitu. Nah, terakhir nih Bang Dian, sebagai penutup juga nih, harapan-harapannya ke depan bagaimana nih, terususnya untuk IKD dan juga kurban-kurban di tahun-tahun yang akan datang nih. Sebagai penutup Bang, silakan.
0: Ya baik, terima kasih. Harapannya IKD dapat terus konsisten memfasilitasi niat-niat dari kaum muslimin yang ingin berkurban seperti itu. Nah, jadi harapannya kesadaran kita tentang kurban ini juga ke depan terus meningkat, dan artinya bahwasanya kurban itu tidak hanya terkait dengan masalah mampu tidak mampu, padahal kita semua insya Allah mampu sebenarnya, tapi juga terkait dengan niat. Diharapkan dengan adanya kurban bersama IKD, kita bisa menyalurkan kepada memang yang betul-betul bisa menerima, bahkan juga kalau perlu semakin banyak yang berkurban, maka baik kaya, miskin, dan sebagainya, kita sama-sama bisa menikmati daging kurban itu secara bersama. Kemudian yang terakhir, IKD berkomitmen terus memberikan yang terbaik kepada para pekurban, dan juga memberikan dakwah di Aceh Tengah khususnya, dan juga semangat membangun generasi muda yang ingin yang muda yang berprestasi, yang muda yang bertakwa, dan yang muda yang mau bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi IKD terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung ya, silakan nanti boleh berkomunikasi dengan kami baik dalam kegiatan kajian umum maupun melalui media sosial dan sebagainya. Itu saja mungkin dari saya.
1: Baik, terima kasih Bang Dian Haryanto, SPDI, MPD selaku Ketua Panitia Kurban bersama IKD Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2026 ini ya. Terima kasih Bang Dian sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Dian ya. Oke, okay. Ya, terima kasih Bang. Salam-salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita cukupkan dialog ruang komunitas di malam hari ini terkait dengan topik kita tadi, IKD Aceh Tengah membumikan dakwah, memudahkan kurban. Bersama narasumber kita tadi ada Bang Dian Haryanto, SPDI MPD selaku Ketua Panitia Kurban bersama IKD Aceh Tengah tahun 2026 ini ya. Kita cukupkan mendengar dialog ruang komunitas di edisi malam kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
3: FYI for yay info.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Sayang, kamu tahu nggak?
6: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
6: So sweet banget, aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih ya, nah.
6: Loh, itu kan buku Siki, kamu buang sembarangan, kita aman pula.
5: Kecil doang.
6: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor, gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan, tugas mereka membersihkan itu.
6: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
5: Oke, aku salah.
6: Jadi nggak mood, aku bapak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
7: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba mengelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pesantren Al-Lusunah Wal Jamaah di Simpang Balik, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, alami bencana kebakaran sore tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari petugas damkar BPBD Bener Meriah, 8 ruangan pada lantai 2 bangunan tersebut hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, santri juga masih dalam masa libur dan baru akan masuk pada Sabtu besok. 3 armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api, namun penyebab kebakaran juga masih dalam tahap penyelidikan petugas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beranjak ke program selanjutnya pendengar bersama Pro 1 RRI Takengon.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Berulang kali aku mencoba, selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau terkadang sakit, ya. Suasana malam-malam kayak gini ya, sepi, sunyi, lagunya mellow ya. Betaria Sonata, Hati yang Luka. Berjumpa kembali pendengar kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal yang akan terus menemani kita di malam hari ini ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Silakan yang mau bergabung untuk request-request lagu mungkin. Yang ingin kirim-kirim salam juga bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Bigo, selamat malam Ruang Rindu Bang Budi.
0: Halo Bang Joy. Udah ngopi?
1: Ini baru satu gelas Bang Budi.
0: Dalam rangka apa nih dalam satu hari cuma satu gelas?
1: Itu tadi.
0: Tadi ya? Nah,
1: ini ini kan satu gelasnya.
0: Soalnya kemarin kayaknya Bang Joy pernah cerita satu hari itu ngopi bisa sampai 5 gelas gitu.
1: Betul Bang Budi.
0: Ya kan, ini makanya saya bingung kok tumben satu hari cuma satu gelas.
1: Ini baru jam ini kan, jam berapa nih, jam 21 ini kan?
0: Jam 9.
1: Satu gelas masih, yang kebelakangan masih banyak sih Bang Budi.
0: Kalau orang biasanya udah kecanduan kopi tuh, telat minum kopi biasanya langsung berat kepala, pusing.
1: Betul Bang Budi, itu maksudnya kopi yang saya buat itu dalam tumbler Bang Budi.
0: Apa sudah secandu itu sama kopi? Pusing gak kira-kira kalau satu hari gak ngopi?
1: Itu dari bujang saya udah candu kopi Bang Budi.
0: Kalau satu hari gak minum kopi gimana rasanya?
1: Aduh, ngeri Bang Budi.
0: Ngeri ya?
1: Ngeri Bang Budi, macam kita Bang Budi waktu kita masih muda kan? Macam nggak pernah jumpa sama si dia, kita masih muda kan, begitu lah katanya Bang Budi.
0: Rindu itu berat.
1: Rindu itu berat Bang Budi. Rindu itu candu Bang Budi.
0: Rindu itu candu. Sama berarti kalau saya juga gitu, satu hari nggak minum kopi, waduh, langsung leher berat, kepala pusing ya, udah saking.
1: Bukan berat itu Bang Budi, itu akibat kecanduan Bang Budi.
0: Ya itulah makanya. Telat ngopi atau mungkin kesiangan ngopi, apalagi sampai nggak ngopi, wah udah.
1: Waduh, pusing. Bang Budi, ngeri itu Bang Budi, apalagi kok kita cuma satu batang yang pusing sama Bang Budi.
0: Cari yang sisa-sisa puntung-puntung gitu ya.
1: Nggak bisa tuh Bang Budi, nggak bisa tuh. Itu banyak nikotinnya, banyak sampahnya tuh Bang Budi.
0: Iya sih, karena udah padam ya.
1: Apanya?
0: Iya itu puntungnya udah padam, jadi nikotinnya numpuk di situ enggak ke?
1: Betul itu kan? Duduknya banyak di situ berbeda.
0: Betul. Berarti ngapain aja hari ini?
1: Hari ini saya istirahat di Bang Budi.
0: Istirahat ya?
1: Istirahat kan apa tuh area ini kita nggak bisa ya, duduk di mana dulu kan?
0: Istirahat aja dulu, masih dalam suasana Idul Adha kan?
1: Iya, hari tasrik kabarnya gitu kan?
0: Hari tasrik. Jadi mau
1: ke mana-mana Bang Budi?
0: Saya kerja, rumah kantor ya kan?
1: Oh gitu ya?
0: Itu aja kegiatan.
1: Enggak jalan-jalan Bang Budi?
0: Pengen sih jalan-jalan, cuman ngapain saya jalan-jalan ngeliatin orang pacar?
1: aduh Bang Budi.
0: Jadi lagunya
1: dibawa santai aja Bang Budi.
0: Oh siap. Siap. Terima kasih.
1: Jangan dibawa dalam hati Bang. Santai aja Bang.
0: Terima kasih.
1: Itu angin lalu itu Bang.
0: Terima kasih untuk masukan-masukannya Bang. Bang Joy luar biasa nih.
1: Tapi jangan santai aja tuh Bang Budi.
0: Oke, siap Bos. Ayo apa lagunya nih?
1: Ini lagu sesuai sama ini Bang Budi kan. Karena saya ini kan lagi ngopi sambil merokok Bang Budi kan. Karena ini lagu sesuai dengan lagu malam ini kan. Lagu ini berani pasti blues rock Bang Budi. karena malam-malam ini kan saya suka musik-musik blues bang dulu ya.
0: Iya.
1: Karena internet melodinya tuh sangat menyentuh hati bang Budi.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Rokok dan Cinta bang Budi.
0: Rokok dan Cinta.
1: Siap. Itu ada hubungannya bang Budi, Rokok dan Cinta bang Budi.
0: Siap. Kalau nggak salah minggu kemarin pun juga request lagunya ini.
1: Iya betul bang Budi. Coba bang Budi dengarkan itu bang Budi liriknya kan.
0: Siap.
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga bang Budi.
0: Itu lagunya Roma Irama.
1: Kebalikannya juga gitu bang Budi.
0: Hidup tanpa rokok, cinta apa, bang Budi. Oke siap. Aduh. Wah, salam-salamnya nih terakhir silakan.
1: Ya, masa terakhir salamnya besok bisa
0: nih. Oh iya, maksudnya untuk hari ini kan terakhir, besok kan kita mulai lagi gitu.
1: Oh, kirain abang bang Budi nggak bisa lagi.
0: Enggak, oke, ayo silakan.
1: Gimana aja Budi, salam selanjutnya gitu, jangan terakhir bang Budi selanjutnya.
0: Siap. Memang agak payah ngomong sama kakek-kakek nih. lanjut.
1: Salam selanjutnya untuk bang Budi yang lagi nyiar kan. Semoga sehat selalu dan semoga bertambah jam terbangnya ke depan bang Budi.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan untuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur, Mbak Nur Hasanah, Mbak Nur Hayati, Mbak Sofi, Mbak Isadana, Mbak Nyani, Mbak Arara kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan tidak lupa pulang tuh bapak kita Bapak Imam Taufik kan. Semoga selalu dan bertahaja dia di daerah bayi di daerah di atas awan ini kan.
0: Amin, amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk saya ucapkan selamat dan Idul Adha bang Budi ya.
0: Siap, ya.
1: Dan selamat selanjutnya untuk semuanya punya bang Fajri masih ada.
0: Bang Fajri udah pulang tadi jam 7.
1: Oh sehat tapi dia.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Karena kemarin dia tidak ada ya.
0: Oh ya, kecapean mungkin.
1: Kecapean abang Budi, sayang tuh bang Budi ya. Dan salam selanjutnya tuh kawan-kawan kita yang lagi menonton radio kesayangannya Radio RI Pakenan di mana saja berada.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu mereka bang Budi ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, lagu kita tadi Bestro
0: Rokok dan Cinta. Oke, terima kasih bang Joy.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok jadi nyanyi ya? Emang agak payah kita kalau ngobrol sama awan-awan itu ya. Muter-muter aja kalau ngobrol sama awan-awan itu. Terima kasih Bang Joy. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Kurang lengkap Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat dan lagu.
0: Siapa ini?
1: Yes,
0: Bang Sembiring, ngapain aja kegiatan hari ini?
1: Ini di kebun nih Bang.
0: Di kebun?
1: Iya Bang.
0: Luar biasa. Sendiri apa sama siapa di sana?
1: Ya sama orang rumah ya. Wah,
0: sama orang rumah ya. Oke.
1: Iya Bang.
0: Apa
1: minta lagu apa Bang ya?
0: Apa lagunya?
1: Bento Bang.
0: Ya?
1: Bento dari Amar Albar Bang.
0: Bento.
1: Iya Bang. Amar Albar apa satunya?
0: Bento Iwan Fals.
1: Oh, yang
0: balas
1: Bang.
0: Oke.
1: Okay. Oke, dan dalamnya yang pertama buat Bang Udi, semoga
0: sehat selalu,
1: semoga keluarganya.
0: Terima kasih.
1: Buat Tana, buat Bang Tibro, Kak Selfie, Kak Dati, Bang Joy.
0: Siap.
1: Siapa lagi ya? Pokoknya semua terdengar aja lah Bang.
0: Siap Bang Sembiring, salam sama keluarga semua ya, sehat-sehat semua.
1: Iya Bang, sehat-sehat semua. Amin.
0: Amin.
1: Ya itu aja Bang ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa lagunya harus ada uwo-uwonya ya kan? Padahal kalau saya lihat lirik lagunya udah bagus ini, cuman kenapa harus ada uwo-uwonya ini lagu ya? Nggak tahu lah ya. Ini yang nyiptain Obi Mesa soalnya ya. Jadi udah enak lagunya malah ada uwo-uwonya ya kan? Kita angkat lagi siapa yang telepon ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam juga Bang Budi.
0: Halo. Jadi gimana ini lagunya Betaria Sonata ini? Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu.
1: Itu kalau saya itu kekantor terus
0: ya, kan? Budi. Berarti lagu ini bercerita tentang KDRT begitu ya?
1: Langsung kantor tuh sana selesaikan urusan.
0: selesaikan apa yang harus diselesaikan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Ngapain hari ini?
1: Daripada ada gambar di TV kan.
0: Ya kan kalau iya kan, lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu. Berarti kan habis digampar sama suaminya tuh.
1: Lebih baik di kantor sana terus selesaikan urusan.
0: Jadi secara nggak langsung ini sebetulnya lagu bercerita tentang KDRT nih, luar biasa ya. Mudah-mudahan lah jangan sampai kejadian untuk
1: ibu yang di rumah
0: sana ya kan. Ya, namanya rumah tangga ribut-ribut itu kan wajar. Cuman kalau sampai KDRT itu udah lain lagi ceritanya ya, kan.
1: Tapi kalau sudah ada gambar di pipi
0: lebih
1: baik diselesaikan.
0: Iya, lebih baik diselesaikan apa yang harus diselesaikan gitu.
1: Iya. Tidak usah dilanjutkan lagi.
0: Enggak usah dilanjutkan lagi lah. Masih banyak
1: nanti
0: kok.
1: Nanti dilanjutkan lagi, kadang bertambah parah ya. Kadang
0: Iya, untuk sekarang tanda merahnya di pipi. Nanti tiba-tiba

0: apapun juga itu kerjaan nggak selesai. Iya. Jadi kalau ada yang bilang ibu rumah tangga itu gampang, coba kalian jadi ibu rumah tangga. Susah jadi ibu rumah tangga itu. Iya kan, jangan dikira ibu rumah tangga itu cuma santai-santai tidur. Enggak, banyak kerjanya ibu rumah tangga.
1: Aduh, enggak bisa ditutupin begini.
0: Ah, mau sampai kiamat pun enggak selesai-selesai itu kerjaan.
1: Enggak mau selesai itu saya rasa. Ah, itu aja ada gambar di TV tadi. Itu cepat selesai.
0: Aduh, boh, apa lagunya nih?
1: Apa ya lagunya? Yang penting Bang Budi semangat dan bahagia ya.
0: Iya, kamu juga semangat terus.
1: Amin Allah ya Rabbi.
0: Ayo, apa lagunya?
1: Apa lagunya nih Bang Budi? Malam
0: ini. Terserah.
1: Kehidupan ya.
0: Apa?
1: Bintang kehidupan.
0: Malam-malam aku sendiri tanpa dirimu lagi. Iya.
1: Bicara dia juga.
0: Oke, siap.
1: Dua kemudian ya.
0: Apa tuh satu lagi?
1: Dan satu lagu sendiri aja deh ya.
0: Sendiri aja.
1: Dari Arif, Arif.
0: Arif. Kenapa suka sekali sama lagunya Arif nih?
1: Iya, ini kan gimana itu, teringat masa yang lalu.
0: Oh, nostalgia ya.
1: Masa kenangan yang lalu ya.
0: Nostalgia. Judulnya apa?
1: Nostalgia ya, zaman-zaman bahwa.
0: Judulnya apa?
1: Berharap selalu bersama.
0: Oh ya, berharap selalu bersama.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya nih silakan.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dari rezeki. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Siap. Terima kasih kamu.
1: Ya, dan untuk para pendengar-pendengar malam ini dimanapun berada, yang ini panas sekali Bang ya.
0: Ya, udah berapa hari ini panas sekali.
1: Dan untuk para penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada.
0: Siap.
1: Dan terakhir Bang Budi, biar cepat selesai.

kita putarkan dulu lagu-lagunya yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, selamat malam mendengar semuanya. Ini sudah ada WA yang masuk dari Bang Mus di Simpang Bang. Ini gimana Bang Mus, sehat ya? Ngapain aja kegiatan hari ini? Mudah-mudahan lancar terus ya. Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang, request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Endang Estorina, Sekedar Bertanya. Oke. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bang Mus juga, sehat selalu ya. Banyak belum apa nih? Oh, ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus ya. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang, karena nikmat Allah itu besar. Iya, betul ya. Jadi kalau kita ngejar apapun, kalau kitanya terlalu ambisi, ya tetap aja nggak berkah juga ya. Intinya sih berkah, mau banyak mau itu dikit, yang penting berkah, dan jangan lupa bersyukur ya. Mungkin memang segitu rezekinya, mau sedikit atau banyak ya. Oke. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, ya, kita langsung coba putarkan lagi lagu selanjutnya pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Nah, baik pendengar, kita cukupkan Ruang Rindu di edisi malam kali ini ya. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Selanjutnya pada pukul 22 kita beranjak ke program musik dan budaya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa nanti yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sebagai persembahan terakhir, lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini ada Arif, Berharap Selalu Bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Mengabarkan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan.

Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Berjumpa kembali kita di program Musik dan Budaya. Di edisi kali ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya, yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Mati peparangan Bendino sayang-sayang.
0: Sedikit tema di malam hari ini pendengar, terkait dengan program kita ya, masih dengan pembahasan dalam budaya Jawa juga ya, terkait dengan ragam tradisi khas masyarakat Jawa dalam merayakan Lebaran Haji ini ya. Jadi kalau kita berbicara Idul Adha ini bukan hanya menjadi momentum ibadah kurban semata pendengar ya, tapi juga menjadi ruang pelestarian budaya dan tradisi turun temurun di tengah masyarakat Jawa. Dari tradisi grebek besar, apitan, hingga kenduri dan syukuran desa, semuanya syarat makna kebersamaan, rasa syukur dan juga gotong royong. Nah, kita kalau berbicara Jawa ya, ini apalagi masyarakat Jawa ini dikenal memiliki cara khas dalam memadukan nilai agama dan budaya lokal. Termasuk dalam perayaan Idul Adha atau yang sering juga disebut sebagai Ba'da Besar. Dalam tradisi Jawa, Lebaran Haji ini bukan hanya peringatan keagamaan, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan sosial masyarakat. Jadi masyarakat biasanya mulai bersiap ya beberapa hari sebelum Idul Adha. Ada yang membersihkan lingkungan kampung ya, masak sama-sama, hingga mempersiapkan acara kenduri. Nah, di beberapa daerah Jawa juga malam takbiran ini diisi dengan pawai obor, takbir keliling ya, pertunjukan rebana, gamelan tradisional, hingga kesenian rakyat lainnya nih. Jadi tradisi ini membuat suasana Lebaran Haji jadi terasa lebih hangat dan lebih meriah lagi. Nah, kalau kita berbicara tradisi, salah satu tradisi paling terkenal dalam perayaan Idul Adha yaitu di Jawa ya, ini grebek besar. Jadi tradisi ini masih berlangsung di beberapa keraton seperti Yogyakarta, Surakarta, Demak ya. Jadi grebek besar ini biasanya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Jadi ciri khasnya adalah yaitu berupa gunungan dari hasil bumi, arak-arakan budaya, prajurit keraton, hingga busana adat Jawa itu sendiri. Jadi gunungan ini biasanya diisi apa ya? Pokoknya hasil bumi lah begitu. Ada mulai dari padi, sayur mayur ya, cabai, kacang-kacangan. Ya pokoknya hasil pertanian rakyat ya. Jadi berbicara makna tersebut, kemakmuran berasal dari kerja keras rakyat dan harus disyukuri secara bersama-sama. Jadi masyarakat biasanya berebut isi gunungan karena dipercaya membawa berkah. Dan tradisi ini juga menjadi simbol kedekatan raja dengan rakyat, sedekah kerajaan, dan juga persatuan masyarakat. Jadi selain bernilai budaya, ini grebek besar juga menjadi daya tarik wisata budaya yang tentunya

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kembali lagi kita di program Musik Budaya Pendengar di malam hari ini ya. Selanjutnya kita coba akan bahas terkait dengan tradisi kenduri dan juga selamatan ini ya. Jadi tradisi-tradisi lain yang mungkin yang sangat lekat di masyarakat Jawa ini adalah kenduri atau selamatan ya. Biasanya ini dilakukan sebelum penyembelihan kurban, setelah pembagian daging ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur gitu untuk masyarakat. Jadi masyarakat berkumpul membawa makanan dari rumah masing-masing. Kalau berbicara menu sih biasanya macam-macam ya. Bisa tempe, urap, ya, tumpeng juga. Pokoknya banyaklah macam-macamnya ya kalau untuk makanan. Nah, acara tersebut juga diisi dengan doa bersama ya, pembacaan tahlil, sholawat, dan juga ceramah-ceramah agama gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut yaitu sudah pasti kebersamaan, kesederhanaan, persaudaraan, dan juga yang paling penting saling berbagi ya. Jadi tradisi kenduri ini juga secara tidak langsung memperkuat hubungan antar warga di desa-desa gitu. Nah, selanjutnya juga terkait dengan tradisi apitan ini dan juga bersih-bersih desa ya. Jadi di beberapa daerah di Jawa khususnya ini ada tradisi yang disebut apitan atau bersih-bersih desa. Nah, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, permohonan keselamatan desa, juga doa untuk agar hasil panen masyarakat jadi melimpah ke depannya. Biasanya kegiatan ini lebih banyak jenis-jenisnya ya, mulai dari kirab budaya, sedekah bumi, makan bersama, sampai pentas seni tradisional gitu. Jadi banyak masyarakat yang percaya bahwa menjaga harmoni dengan sesama dan alam ini adalah bagian penting dari kehidupan. Nah, yang menarik dalam tradisi ini juga menjadi sarana pelestarian budaya, sudah pasti ya, budaya-budaya lokal agar nggak hilang ditelan zaman gitu. Jadi banyak anak muda di era sekarang ini yang ikut ambil bagian dalam event tari tradisional, mungkin ada gamelan juga dan lain sebagainya lah ya. Jadi ini juga menunjukkan budaya Jawa juga tetap hidup lintas generasi dari tahun ke tahun. Nah, jadi di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi saat ini, tradisi-tradisi seperti ini sebetulnya memiliki pesan penting bagi generasi muda, yaitu pentingnya akan gotong royong, pentingnya untuk menjaga silaturahmi, melestarikan budaya lokal juga ya, dan pentingnya juga untuk menjaga warisan leluhur. Dan sama-sama juga saling menumbuhkan empati sosial.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, baik pendengar, di segmen terakhir ini dalam program musik dan budaya ya. Jadi nilai-nilai yang bisa dipetik untuk generasi muda terkait dengan tema kita tadi, budaya Jawa ya, pentingnya gotong royong. Jadi kurban mengajarkan kita kerjasama dan juga kepedulian sosial, menjaga silaturahmi. Jadi tradisi membuat masyarakat saling berkumpul dan juga mempererat hubungan, melestarikan budaya lokal. Nah, ini yang paling penting ya, budaya adalah identitas bangsa yang harus dijaga. Dan juga menghargai warisan leluhur ini juga sangat penting ya. Tradisi ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Dan yang paling penting juga menumbuhkan empati sosial. Jadi pembagian daging kurban ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Nah, demikian pendengar pembahasan singkat kita di malam hari ini dalam program musik dan budaya ya. Terkait topik kita tadi, ragam tradisi khas masyarakat Jawa dalam merayakan Lebaran Haji. Semoga berbagai tradisi yang kita bahas malam ini dapat sedikitnya menambah wawasan, sekaligus juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya-budaya Nusantara. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya. Pendengar, terima kasih yang masih terus mendengarkan dan masih terus stay tune bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM di malam hari ini. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

ちゃった。

Semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan tahta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ada.
1: Ya, pendengar Pro Satu Radio Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Dan kami juga mengucapkan selamat bagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Dan saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Dan mendengar akan kami temani rondengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi, hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran, maksud kami untuk kita dengarkan ceramah subuh yang disiarkan melalui Masjid Agung Rahmat Takengon. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
0: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. "5 kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

0: seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian menatap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan pada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau arus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian. Sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini.

0: Jabar Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Dageng Channel. Bersama saya Selvi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Dalam Negeri bantu alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat penanganan bencana di daerah. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menyalurkan bantuan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan Bupati Aceh Tengah saat Mendagri berkunjung ke Takengon beberapa waktu lalu. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses akibat banjir dan longsor. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi juga menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun meluapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan kata Bupati akan digunakan untuk pembersihan material longsor, pemenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
2: Dengan diberikannya alat berat hari ini tentu masyarakat merasa bahagia. Dan ini langsung kita kerjakan mulai nanti dari Mendali, Bintang, kemudian Ketol, Rusip, dan lain-lain sebagainya, semuanya kita bersihkan dengan alat yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.
1: Bupati Aceh Tengah Helio berharap bantuan tersebut dapat terus digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama pemulihan bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Karangrejo diresmikan dan mobilitas warga kembali normal dan lancar. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
3: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya jembatan Beli Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bandar Meriah Kapten Aib Mukran Halid Jumat 29 Mei 2026 dan Dim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan peresmian jembatan tersebut menandakan akses transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Beli itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Beli merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Beli tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut, mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Setelah menghadapi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor, Wakil Bupati Bandar Meriah kembali mengingatkan masyarakat terkait prediksi BMKG tentang bencana kemarau panjang dan pemerintah minta warga tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
4: Wakil Bupati Bandar Meriah Armia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen Idul Adha mengangkat kembali kualitas hidup pasca dilanda bencana. Wakil Bupati menyebut bencana diprediksi masih akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu kemarau panjang, yang telah diingatkan sejak dini oleh BMKG. Karena itu, Armia mengajak warga untuk selalu mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan bencana, terlebih bagi kelangsungan hidup bersama.
5: Dalam bencana kemarin, akan terlihat segala kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan. Akibat bencana itu terlihat oleh mata kita, sehingga pelan-pelan dengan semangat kerjasama, dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, pelan-pelan akan kita perbaiki bersama. Tetapi bencana kemarau panjang akibatnya tidak terlihat oleh mata, sehingga masyarakat kami harapkan untuk tetap waspada menghadapi segala bencana.
4: Ditambahkan, dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun lalu, terutama kerusakan, secara perlahan akan diperbaiki bersama dengan segenap kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Pendengar, tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Laporan Arif Rizalul.
6: Dalam suasana hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha. Bapaknya nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan hari raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, hingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
0: Selain kepada keluarga berisiko stunting, pemerintah daerah Bandar Meriah juga membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk peduli terhadap korban terdampak bencana. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
7: Pemerintah daerah Bandar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga berisiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: Nusantara. Dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Abu Bakar Salam.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Antisipasi kriminalitas dan gangguan Kamtibmas, Polres Bandar Meriah laksanakan patroli hari. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
3: Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang dikatakan atau KRID pada malam hari dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Guantibmas di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan patroli malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Bandar Meriah selaku perwira pengendali. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personil terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh perwira pengendali. Dalam arahannya, Ibtu Zulkarnel menegaskan agar seluruh personil menjalankan tugas secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa patroli malam difokuskan pada lokasi-lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari guna memberikan rasa aman atas kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain itu, personil diminta tetap waspada dan menjaga keselamatan selama bertugas mengingat kondisi cuaca di wilayah Bandar Meriah yang sering berubah-ubah terutama pada malam hari. Adapun lokasi patroli meliputi seputaran Kampung Sipang Balik dan Pantiraya Kecamatan Pesam yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Patroli KRID tersebut bertujuan untuk menekan angka kriminalitas jalanan serta mengantisipasi berbagai tindak pidana demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sehari berita. Mendatangi bantu alat berat untuk Aceh Tengah guna mempercepat penanganan medis. Wabub Bandar Meriah ingatkan prediksi kemarau panjang BMKG. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Zabi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Prosat RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan saat ini pendengar akan saya temani hingga nanti pada pukul 6:30 akan kita dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Aceh. Dan tetaplah bersama kami, akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini sembari menemani para pendengar menikmati dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Saatnya Anda simak info cuaca. Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 6.30 menit, pendengar, saatnya kita ikuti program informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Aceh, dan kita sudah terhubung bersama Mas Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Mas.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabar pagi hari ini, Mas?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
1: Iya, Mas, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah tengah mengikuti Pasuruan, kemudian Demak Maria, serta daerah Wilis dan daerah Aceh Tenggara. Untuk kondisi tanggal 30 Mei 2020, untuk kami ini memang kondisi cuaca cukup baik, yaitu kisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya terjadi di wilayah Kalimantan serta daerah Aceh Tenggara dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah tengah sendiri itu mulai malam hingga dini hari juga kami prediksi cuacanya antara berawan hingga berawan tunggal. Untuk suhu rata-rata dengan umumnya berkisar antara 18 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 95% dengan arah angin umumnya dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jam. Ya, seperti itu.
1: Ya, untuk himbauan bagaimana nih sendiri?
2: Ya, himbauan yang tersebut ini memang terkonsumsi untuk khususnya setelah gaya luas, ya, serta perbatasan antara Aceh Tamiang dengan daerah Sumatera Utara. Untuk hari ini kami perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas dengan tingkat sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan hindari.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Dedi untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Aceh di pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan pendengar, masih kami temani ruang dengar Anda untuk informasi bahan pokok strategis Aceh pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: dan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Takengon. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Takengon. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Takengon 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3RR Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara